93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers, dan kita masih berlanjut ya pagi ini Responers dalam program Semangat Pagi Weekend. Dan sekarang kita udah sampai di jam 7 ataupun jam kedua atau jam terakhir di program ini Responers. Jadi buat Responers yang mau bergabung bareng Aul di jam kedua ini, karena mungkin di jam pertama masih belum bangun atau baru bangun lagi beraktivitas ya, nah, di jam pertama tadi. Nah, di jam kedua ini Responers masih boleh kok bergabung bareng Aul yang mau request lagu penyemangatnya pagi ini. Atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun juga boleh Responers, serta berbagi salam boleh banget nanti. Yang penting Responers bergabung, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung nantinya bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM ya Responers. Nah, di jam kedua ini kita tetap lanjutkan obrolan kita tadi ya Responers, yaitu tentang pagi santai dan musik favorit. So, nantikan pembahasan lanjutannya hanya bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend. Nah, karena udah menunjukkan jam 7 lewat 5 nih, Responers, mungkin ada dari Responers yang pagi-pagi begini udah mau pergi ya ke aktivitasnya, mungkin di weekend ini apa sih yang planningnya, yang udah di planning dari hari-hari kemarin. Nah, buat Responers yang berkendara pagi ini, hati-hati ya Responers dalam berkendara. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Responers jangan ngebut, pakai helm, patuhi aturan. Pokoknya Responers harus selamat sampai tujuan ya. Nah, gitu Responers. Jadi intinya tetap safety Responers. Nah, kita bakal lanjutkan lagi nih Responers dengan lagu-lagu yang siap menemani pagi kita ini. Ini dia lagu dari Sia featuring Kendrick Lamar yang berjudul The Greatest. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga

0: Nah, Responers, kalau biasanya hari-hari kita dipenuhi kata harus, nah pagi ini coba ganti dengan satu kata sederhana, yaitu boleh. Boleh bangun sedikit lebih siang, boleh menikmati sarapan lebih lama, boleh duduk sebentar tapi memikirkan pekerjaan, dan boleh juga memilih satu lagu yang memang kita suka, lalu membiarkannya menemani pagi kita. Karena ketika rutinitas sudah berjalan terus-menerus, kadang kita lupa bahwa diri kita sendiri juga perlu diperhatikan. Buat yang sudah punya keluarga, waktu untuk diri kita sendiri mungkin nggak selalu panjang ya. Bisa jadi cuma 10 atau 15 menit ketika rumah masih tenang, sebelum aktivitas mulai rame. Nah, tapi justru waktu sesingkat itu bisa terasa berharga, Responers. Sementara buat Responers yang sedang sibuk mengejar target, membangun masa depan, atau mencari tahu sebenarnya ingin melangkah kemana, jangan merasa harus punya semua jawaban sekarang. Pelan-pelan juga nggak apa-apa, Responers. Hari Minggu nggak harus selalu diisi dengan kegiatan besar, kadang menikmati sarapan, mendengarkan playlist kesukaan, berbincang dengan orang terdekat, lalu tersenyum karena hal kecil sudah cukup membuat hari terasa berarti. Jadi pagi ini jangan cuma memberi waktu untuk semua hal yang harus Responers lakukan ya, sisakan sedikit ruang untuk diri Responers karena energi yang baik seringkali dimulai dari cara sederhana kita memperlakukan diri dengan lebih tenang. Tetap di Semangat Pagi Weekend ya Responers, kita lanjutkan minggu pagi ini dengan cerita, musik, dan suasana yang bikin hati lebih nyaman. Habis ini kita putarkan satu lagu dari Rihanna yang berjudul Diamonds. Langsung saja, selamat mendengarkan.
1: Shine bright like a diamond.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Selamat pagi Responers. Nah Responers, kalau ngomongin tentang pagi santai dan musik favorit, ada satu hal yang kadang diam-diam bikin hari kita terasa berat, yaitu terlalu sering melihat kehidupan orang lain. Buka medsos, lihat orang sedang jalan-jalan, ada yang kumpul bersama teman, ada yang makan enak, ada yang kelihatannya sudah mencapai banyak hal. Tanpa sadar, kita bertanya, kok hidup aku belum seperti mereka ya? Padahal kita sedang melihat potongan cerita orang lain, Responers. Sementara kita menjalani cerita kita sendiri dari awal sampai akhir. Jadi minggu pagi ini, coba berhenti sebentar dari kebiasaan membandingkan. Nikmati apa yang ada di sekitar kita. Mungkin kebahagiaan hari ini bukan tentang pergi ke tempat yang jauh. Bisa saja sesederhana sarapan bersama keluarga, bercanda dengan anak di rumah, ngobrol dengan orang yang kita sayangi, atau duduk santai sambil mendengarkan lagu favorit. Nah, hal-hal kecil seperti itu seringkali baru terasa berharga ketika kita sudah terlalu sibuk untuk menikmatinya. Jadi kalau pagi ini Responers hidupnya belum sesuai dengan rencananya, jangan buru-buru menganggap semuanya gagal, Responers. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting tetap bergerak, tetap belajar, tetap bersyukur dengan apa yang sedang dimiliki. Sambil terus berusaha menjadi lebih baik. Karena hidup bukan perlombaan untuk menjadi seperti orang lain, Responers. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, sekarang waktunya kembali menikmati musik favorit Responers nih. Tetap bersama Semangat Pagi Weekend dan jangan biarkan perbandingan mencuri indahnya minggu pagi kita. Dan habis ini kita lanjutkan dengan satu lagu dari Ariana Grande featuring Justin Bieber, Stuck With You. Check to the sound.

0: Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkuy menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkuy juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Nah, Responers, gak terasa kita udah sampai di penghujung pembahasan tentang pagi santai dan musik favorit pagi ini. Dari obrolan kita tadi, ternyata menikmati hari gak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Kadang kebahagiaan hadir lewat secangkir minuman favorit, sarapan bersama orang rumah, tawa kecil dari orang tersayang, atau satu lagu yang pas menemani suasana hati. Minggu juga bisa menjadi pengingat bahwa kita nggak harus terus berlari ya Responers. Ada waktunya mengejar target, ada waktunya menyelesaikan tanggung jawab, dan ada waktunya kita berhenti sejenak untuk mengisi tenaga. Jadi sebelum memulai aktivitas hari ini, jangan lupa kasih apresiasi untuk diri kita sendiri. Kalau minggu ini terasa melelahkan, Responers sudah berhasil melewatinya. Kalau ada rencana yang belum tercapai, nggak apa-apa Responers, masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Dan kalau hari ini semuanya terasa baik-baik aja, nikmati saja tanpa perlu mencari alasan lain untuk bahagia. Nah, semoga minggu pagi ini membawa energi baru, pikiran yang lebih jernih, dan hati yang lebih ringan ya Responers. Jangan lupa pilih lagu favorit Responers, nikmati momennya bersama orang-orang tersayang, dan jalani hari ini tanpa terlalu banyak terburu-buru. Karena terkadang hari yang sederhana justru menyimpan cerita yang paling berkesan. Nah, sebelum kita lanjut nih Responers, kita akan puterin satu lagu terlebih dahulu. Dan kita dapat pesan nih Responers datang dari Bunda Dua Putri. Pagi Ananda, pagi Bunda. Bunda request lagu judul Bad Liar dari Imagine Dragon. Salam-salam untuk semua kursi respon dan semua Responers, istimewa untuk Anna Aul tentunya. Makasih. Oke Bunda, Bad Liar ya Bunda. Nah, habis ini Aul langsung putarkan lagunya ya Bunda. Nah, untuk itu sebelum kita closing nih Responers, kita dengarkan aja ya dan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, kita sudah sampai di penghujung jam kedua ataupun jam terakhir di program Semangat Pagi Weekend ini ya, Responers, yang berarti program ini bakal berakhir sebentar lagi. So, aku ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah bergabung dan yang udah stay bareng awal pagi ini dari jam 6 tadi sih ya sampai jam 8 pagi sekarang. Tidak terasa udah 2 jam berlalu, Responers. Nah, buat Responers yang mungkin ketinggalan, tenang aja karena program Semangat Pagi Weekend bakalan hadir kembali di hari Sabtu dan hari Minggu depan, seminggu lagi ya, Responers. Nah, untuk itu, buat Responers, jangan kemana-mana karena masih banyak program-program spesial weekend yang akan menemani weekend Responers hari ini ya. Dan untuk itu, stay tune bareng Aul di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata atau salah ucap selama siaran. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya, Responers. Nah, aku ucapkan terima kasih banyak, Responers. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat ya, Responers. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi ini Responers, gimana kabar kamu di pagi minggu ini? Di tanggal 23 Agustus 2026, jadi menyapa Responers di program Bungkui. Semoga kamu dalam keadaan yang

0: 9 pemandu lagu diamankan Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
1: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

mungkin nanti dari Peter Pan, special request dari Bang Fauzi yang sudah bergabung melalui live TikTok masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Cici tentunya di program Bungkuk yang bakal menyajikan informasi mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop populer Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan sekarang kita sudah sampai ya ke topik kita yang terakhir di jam kita yang kedua, datang dari Lando Norris tercepat pada kualifikasi GP Belanda. Pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat pada kualifikasi F1 atau Formula GP Belanda 2026 di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda, Sabtu. Laman Formula 1 pada Sabtu menyebutkan hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada babak balapan utama di sirkuit Zandvoort, Belanda, Minggu tanggal 23 Agustus pukul 8 malam. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli duo Mercedes George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Pada kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi tercepat dengan 1 menit 12,618 detik dan diikuti pembalap Ferrari Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi ketiga. Sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Dan di Q2 Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti oleh Russell, Antonelli, Piastri dan juga Hamilton. Dan itu tadi ya responers topik kita yang terakhir di jam kita yang kedua. Dan sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

aku Idri Nyoman Wall featuring Andi Rianto. Dan lagi ini sudah mengantarkan kita di penghujung jam kedua ya Responders. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga masih dengan program Bungkuh ya, kalau menjadikan informasi mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,1 FM Prasmanan Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam kita yang ketiga, lebih tepatnya di jam 10 lewat 4 menit, Cici menyapa responders di program Bungkuh yang bakal menjadikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favorit kamu, baik itu pop Indo, manca, ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat responders yang mau bergabung bersama Cici pada hari ini, langsung saja melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-662-930. Tanya itu responders, ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta kamu juga bisa bergabung melalui streaming di www.responradio.com serta melalui aplikasi Jati Radio. Jadi Cici tunggu ya kehadiran kamu tentunya. Dan responders, kita angkat terlebih dahulu ya telepon dari Bang Irawan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar Cici?
0: Alhamdulillah baik nih Bang Irawan. Oke, Bang Irawan dari mana nih?
1: Dari Jakarta. Saya request lagu dulu.
0: Boleh. Bang Irawan merequest lagu apa nih?
1: Leto deh, Sandaran Hati.
0: Sandaran Hati. Oke. Sandaran Hati dari siapa?
1: Leto.
0: Oh, Leto ya. Kayaknya Sandaran Hati dari Leto. Bentar, saya cari dulu ya. Sandaran Hati dari Leto tahun 2005 nih Bang Irawan. Kita dari tahun 2006. Lagu-lagu pop populer ya, baru. Mau ganti lagu apa nih Bang Irawan?
1: Tunggal Eka deh.
0: Gimana Bang Irawan? Kurang jelas?
1: Tunggal Eka. Denny Cakang.
0: Apa Bang Irawan? Boleh diulangi?
1: Tunggal Eka, Denny Cakang.
0: Tunggal Eka?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Denny Cakang.
0: Belum ada juga nih Bang Irawan masuk ke playlist kita nih.
1: Waduh. Ya udah deh, setara Cici aja deh.
0: Oke, tapi Cici dulu ya dari Denny Cakang ya. Dari Denny Cakang juga belum ada juga penyanyinya nih. Kita lagu-lagu populer atau mungkin dari Rosa kalau mau.
1: Ya gak apa-apa, dari Rosa ya Rosa.
0: Rosa, dengan judul lagu apa nih? Ada hati yang kau sakiti, aku baik saja. Hati tak bertuan, cinta dalam hidupku. Nada-nada cinta, tak akan berpaling darimu.
1: Hati yang kau sakiti aja.
0: Aku yang kau sakit. Hati yang kau sakiti, oke. Ditunggu ya Bang lagunya. Salam-salamnya di Bang Irawan.
1: Udah gak usah, salam aja buat Cici, buat yang lain. Sehat selalu, sukses.
0: Oke. Oke, Bang Irawan ditunggu lagunya ya.
1: Iya, siap.
0: Iya, oke.
1: Oke, makasih Cici.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang sudah bergabung ya responders, Bang Irawan dari Jakarta. Yang mau dengerin lagu dari Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Dan mari kita dengarkan satu lagu dulu ya sebelum masuk kepada topik kita di jam yang ketiga.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Bungkih pada pagi hari ini ya, di jam 10 lewat 12 menit. Dan di jam kita yang pertama, jam kita yang ketiga, di topik kita yang pertama datang nih dari olahraga panjat tebing. Siapa di sini dari responders yang suka dengan olahraga panjat tebing ya? Kata orang kalau olahraga panjat tebing inilah olahraga yang benar-benar menguras tenaga ya. Kayaknya seluruh olahraga ini juga menguras tenaga, yaitu PPF PTI, kemampuan atlet boulder Indonesia terus meningkat. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau yang disingkat dengan PPFTI Wahyu Pristiawan Buntoro menyebutkan bahwa kemampuan atlet disiplin boulder harus terus meningkat berkat konsistensi pembinaan melalui pemusatan latihan nasional atau yang disingkat dengan Pelatnas. Beliau menjelaskan bahwa peningkatan itu terlihat melalui keberhasilan Ardana Cikal Dharma Wulan menyambat medali emas putra U17 dalam Asia Youth Championship Guiyang 2026 di Cina Sabtu. Cikal menjadi yang terbaik setelah mengumpulkan 69,7 poin pada babak final dan dia mengalahkan atlet asal Jepang yang bernama Nakayama Takumi yang menempati posisi kedua dengan torehan 69,2 poin serta Choi Jung-yoon dari Korea Selatan yang meraih perunggu dengan nilai yang sama. Pristiawan menyebutkan Cikal akan tampil maksimal pada babak final setelah hanya menempati posisi ketujuh pada babak sebelumnya. Atlet yang berasal dari Jawa Barat itu berupaya memperbaiki performanya dan mampu menunjukkan konsistensi hingga menyamakan posisi teratas pada akhirnya. Medali emas tersebut tidak hanya menjadi sebuah prestasi yang membanggakan, namun juga sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki bibit unggul pada disiplin boulder. Dalam Asia Youth Championship Guiyang 2026 yang diselenggarakan pada 21-26 Agustus tersebut, PPFTI mengirimkan 13 atlet yang terdiri atas 6 atlet putra dan 7 atlet putri. Para atlet Indonesia turut pada sejumlah nomor, yakni lead U17 putra dan putri, boulder U17 putra dan putri, speed perorangan U17 putra dan putri, kemudian speed relay U17 putra dan putri, lead U19 putra dan putri, serta boulder 19 putra dan putri. Itu tadi ya responders topik kita yang pertama di jam kita yang ketiga. Dan sebelum Cici membacakan topik kita yang kedua, tentunya ya responders, mari kita dengarkan dulu lagu-lagu dari responders kita yang sudah bergabung di live TikTok yang dari tadi sudah request lagu ya. Yang pertama, Paramore Still Into You.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Bungku yang bakal menjadikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Dan di topik kita yang kedua ini, responers datang dari olahraga bola voli, di mana Indonesia ditundukkan Kazakhstan 3-0 di AFC Women's Continental 2026. Tim nasional voli putri Indonesia mengawali perjalanan di AFC Women's Continental 2026 dengan gemilang setelah menundukkan Kazakhstan melalui laga yang berlangsung ketat 3 set dengan skor 3-0, yaitu 25-22, 25-22, 25-23 di Tianjin Olympic Center Gymnasium China Sabtu. Sri Kandi Merah Putih sempat mendapatkan tekanan dari Kazakhstan, terutama pada penghujung setiap set. Namun ketenangan dan konsistensi pemain membuat Indonesia mampu menjaga keunggulan dan menutup pertandingan tanpa kehilangan satu set pun. Arsela Nuari Purnama menjadi salah satu pemain kunci untuk kemenangan Indonesia. Pemain tersebut tampil produktif dengan menyumbang 19 poin yang terdiri atas 16 poin melalui serangan 1 blok dan 2 Aceh. Pada set pertama, Indonesia dan Kazakhstan terlibat persaingan sengit sejak pertengahan permainan. Kedua tim bahkan beberapa kali bermain imbang hingga 22-22. Indonesia kemudian mampu merebut 3 poin beruntun untuk mengamankan set pembuka dengan skor 25-22. Situasi serupa kembali terjadi pada set kedua, di mana Indonesia sempat unggul jauh 15-10, tetapi Kazakhstan perlahan mengejar hingga kedudukan berbalik menjadi 15-16. Sri Kandi, Indonesia tidak kehilangan fokus dan kembali menyamakan kedudukan sebelum menutup set 25-22. Pada set ketiga, Kazakhstan kembali memberikan perlawanan ketat hingga kedua tim silih berganti memimpin hingga memasuki fase terakhir pertandingan. Indonesia kemudian berhasil mempertahankan keunggulan tipis dan memastikan kemenangan 25-23 sekaligus menyapu bersih pertandingan dengan skor 3-0. Dan itu tadi ya responders, topik kita yang kedua di jam kita yang ketiga. Dan mari kita dengarkan dulu ya responders lagu yang sudah masuk, yaitu Armada Mau Dibawa Kemana.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

lagi kembali ke Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici ini di jam kita yang ketiga di program Bungkuh yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Topik kita yang ketiga atau di topik kita yang terakhir ya, Responers, datang dari olahraga bola basket, yaitu Federasi Bola Basket Internasional FIBA 3 Beijing Challenge 2026 di Shougang Park, Beijing, China, 22-23 Agustus menghadirkan persaingan ketat tim-tim elit dunia guna berebut gelar juara sekaligus 3 tiket FIBA 3x3 World Tour Season 2026. Laman FIBA Jumat menyatakan bahwa turnamen itu menjadi challenge ke-20 dalam musim 2026 sekaligus kesempatan penting bagi tim peserta untuk mengamankan posisi menuju World Tour Season di Mongolia pada 5 sampai dengan 6 September. Amsterdam Robbenk dari Belanda menjadi unggulan pertama sekaligus menempati peringkat ketiga klasemen FIBA 3 World Tour 2026 dan mereka akan menghadapi Basket Bond dari Jerman yang berada di peringkat keempat dan baru meraih kemenangan pada FIBA World Tour Lausanne 2026 di Swiss. Kemudian Ulaanbaatar MMC Energy atau yang disingkat atau Mongolia serta Shanghai dari China juga menjadi kandidat kuat. Lalu Raun Faris, Hope Trans, Lithuania, Toronto, Kanada, Hangzhou Zhingwei China serta Krevna Zvezda Serbia melengkapi deretan tim unggulan. Dan itu tadi ya Responders, topik kita yang ketiga di program Bungkuy. Dan sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini, tambahan dari Udah Fitro, Rollerblade Nona.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

sudah di jam terakhir saja ya Responders di program Bungkui. Dan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dan mendengarkan lagu-lagu yang Cici putarkan serta informasi yang sudah Cici berikan. Jangan kemana-mana Responders, karena setelah ini bakal ada program-program yang bakal menemani waktu minggunya kamu, baik itu Respon 40 Music, Lama Bana, ataupun juga musik Nusantara ya. Dan program ini akan kembali lagi hadir setiap Sabtu dan Minggu di jam 8 sampai dengan jam 11. Dan kita akan kembali lagi di program-program selanjutnya. Jaga kesehatan Responders, kalau misalkan lagi kabut-kabut kayak gini ya, pakai masker jangan lupa. Dan mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Kalimantan, serta saudara-saudara kita yang terkena dampak dari kebakaran. Dan mari kita dengarkan satu lagu special request dari Uda Ardi sebagai lagu penutup. Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Kitab, salamnya untuk semuanya ya. Tetap di 93.5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak. Setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang, Sawahan Timur, Kota Padang. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Jumpa kembali dengan Kak Lilis dari Perpustakaan Cinta Baca. Wih, selamat tahun baru ya buat adik-adik sekalian. Semoga di tahun yang baru ini semangat yang baru, terus semakin pintar, semakin semangat belajar, semakin rajin. Wah, semuanya deh semakin lebih baik lagi ya. Yang lalu-lalu, semua hal yang tidak baik, hal yang kurang baik, semua di tahun yang lalu itu kita tinggalkan. Memasuki tahun yang baru, kita mulai semuanya dengan yang baru. Kak Lilis juga, di tahun yang baru ini, Kak Lilis berharap bahwa Cinta Baca tetap bisa bersama dengan Radio Jati menemani adik-adik sekalian dengan lebih baik lagi. Nah, tentu saja Kak Lilis tetap mengajak adik-adik sekalian, ayo semangat bacanya ditambah ya. Siapa yang selama tahun lalu udah mulai banyak baca buku? Nah, ditambah lagi, semakin banyak baca buku, biar semakin banyak bertambah pengetahuan kita. Nah, Kak Lilis juga akan semakin bertambah semangat nih bacain buku buat adik-adik sekalian. Ada buku-buku baru juga loh di Cinta Baca. Terus Kak Lilis juga ada di Cinta Baca ada banyak koleksi-koleksi cerita anak, koleksi-koleksi tentang hewan, koleksi-koleksi dongeng. Nah, adik-adik boleh datang ya. Nah, bisa ada baca buku-buku baru, buku-buku menarik di sini. Oke, pagi ini Kak Lilis akan bacain satu buku buat kita. Nah, buku apa ya kira-kira mengawali tahun yang baru ini? Buku yang Kak Lilis mau bacain buat adik-adik sekalian adalah Dongeng Negeri Ajaib. Weh, cerita dongeng nih kita kali ini nih. Cerita ini dikarang oleh Kak Herlina K. Ilustratornya dari Bocil Studio. Wih, Studio Bocil. Ini penerbitnya dari BIP. Oke, tapi judulnya apa? Kak Lilis belum baca ini judulnya apa. Judulnya adalah Tom dan Sapu Menari. Wah, dari judulnya aja adik-adik pasti sudah tahu ya. Sapu menari, emangnya sapu bisa menari ya? Wah, kita lihat ya ceritanya. Namanya juga dongeng. Dalam dongeng bisa apa aja terjadi adik-adik. Nah adik-adik, kalau punya dongeng, punya khayalan, punya bayangan tentang sesuatu, wah, yang suka membayangkan atau menghayalkan sesuatu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi cerita-ceritanya itu bisa jadi dongeng yang dituliskan. Nah, langsung saja ya kita lihat seperti apa nih ceritanya tentang Tom dan sapu menari. Sudah pasti nih ceritanya pasti tentang ada sapunya yang bisa menari. Tapi kita lihat aja ya. Oke. Ini cerita tentang murid di sekolah. Murid-murid kelas Miss Katy sedang mempersiapkan diri untuk pentas seni sekolah. Wah, di sekolah adik-adik pernah gak sih buat pentas seni? Sebagian pasti ada ya. Ada yang SMP atau SD, biasanya kalau udah selesai ujian tuh ada pentas seni. Nah, di sini juga ya, kelas Miss Katy katanya mau mengadakan, mempersiapkan diri untuk pentas seni sekolah. Ada yang berlatih musik, ada yang berlatih drama. Nah, pada puncak acara nanti, semua murid harus berdansa berpasangan sesuai dengan tema pentas seni tahun ini, yaitu pesta dansa. Ya, adik-adik tahu nggak dansa? Dansa itu menari berpasangan ya. Biasanya berdansa seirama kaki, seirama tangan, begitu ya. Nah, ini nanti dia berpasangan teman-temannya. Nah, tidak semua murid dapat berdansa dengan baik. Yang paling parah adalah Tom. Selain tidak dapat mengikuti alunan musik, tubuhnya kaku sekali. Kenapa harus ada acara dansa? Itu kan bukan kegiatan anak laki-laki, kata Tom. Kalau bicara soal olahraga, voli, renang, sepak bola, aku pasti bisa. Aku pasti tidak akan kalah, gerutu Tom. Tiba-tiba Miss Katy menjawab, tapi anak laki-laki terhormat zaman dahulu jago berdansa loh, kata Miss Katy. Ternyata Miss Katy berada di belakang Tom. Wajah Tom pun jadi merah padam, malu dia. Nah, lalu Miss Katy menghibur, dengar ya Tom, kamu nggak usah terlalu memaksa untuk latihan kamu. Memang nggak semua orang suka berdansa, tapi paling enggak coba dulu nikmati alunan musiknya ya, dan buat tubuhmu santai, nggak usah kaku nak. Dengan begitu nanti kamu bisa berdansa dengan baik, kata Miss Katy menasihati Tom. Nah, Tom pulang dengan lesu adik-adik. Sampai di rumah dia langsung merebahkan dirinya di tempat tidur tanpa makan siang dulu. Nah, dia mungkin kesel, capek ya, jadi dia langsung tidur, belum ganti baju, belum makan. Nah, waktu sore, waktu dia bangun, otomatis apa? Perutnya lapar, dia langsung ke dapur untuk cari makanan. Karena lupa kan tadi makan siang, dia langsung tidur sih. Sampai di dapur, Tom melihat pemandangan yang tidak biasa adik-adik. Dia melihat sapu ibunya bergerak. Tunggu, bukan hanya bergerak, sapu itu seolah-olah berdansa tanpa pasangan. Wih, Tom menggosok-gosok matanya. Dia mengira masih belum fokus karena baru bangun. Tapi benar loh, sapunya menari. Lalu Tom datang mendekati. Brak, sapunya jatuh ke lantai. Padahal tadi berdiri loh adik-adik, sambil bergoyang-goyang kayak berdansa. Aneh, padahal tadi sapu itu bergoyang dengan lincah loh, kata Tom di dalam hatinya. Lalu Tom memeriksa dengan teliti. Diangkat sapunya, diputar-putar sapunya. Hanya sapu biasa, kata Tom lagi. Kemudian waktu makan malam, ada ayah, ibu, dan Tom bersama-sama makan malam. Tom masih teringat terus loh dengan sapu yang menari itu. Tom, bagaimana sekolahmu tadi? Apa semuanya lancar? Kata ayah. Dan sapu bagaimana? Sudah ada kemajuan? Tanya ayah lagi. Oh, Tom tadi yang lagi melamun, jadi langsung tersentak. Dia bilang, belum ada kemajuan ayah, kata Tom. Tom masih memikirkan sapunya. Dia mikir begini dalam hati, apa jangan-jangan karena aku gak bisa berdansa ya? Makanya gara-gara aku ketakutan, jadi muncul dalam pikiranku kalau sapunya menari. Pikirnya dalam hati sambil makan malam. Wah, Tom, kamu harus melihat ayah mengajak ibu berdansa, nak. Mungkin nanti kamu bisa belajar dari ayah, kata ayah kepada Tom. Lalu kemudian sehabis makan malam, ayah langsung mengajak ibu untuk berdansa. Nah, pertama kan, nak, goyangkan kakimu seirama dengan pasanganmu, kata ayah. Nah, bungkukkan tubuhmu, dekati pasangan dansamu, lalu ikuti alunan musiknya, kata ayah panjang lebar. Terus kemudian ayah dan ibu mulai asik berdansa. Setelah beberapa saat melihat ayah dan ibu berdansa, Tom langsung balik ke kamarnya. Kalau memang sudah bisa dansa ya enak aja, pasti bisa, kata Tom sambil berjalan ke kamarnya. Nah, keesokan hari adik-adik, Tom masih gak bisa menari. Sementara pentas sekolah udah semakin dekat, dia gak ingat langkah-langkah yang diajari Miss Kitty. Bahkan tahu gak hari ini, Tom menginjak kaki Libby, pasangan dansanya. Kasihan Libby, kakinya sakit. Nah, ketika pulang sekolah, Tom pulang sekolah agak telat karena dia tinggal lebih lama di kelas untuk latihan dansa. Waktu pulang dia dengar seseorang seperti menyapu di dapur. Bu, aku sudah pulang, kata Tommy memanggil ibunya. Namun gak ada yang jawab loh adik-adik. Jadi Tom langsung ke dapur, ke tempat dia dengar suara sapu menyapu itu. Nah, ternyata tidak ada ibu di dapur. Yang dilihat Tom adalah sapu itu yang sedang berdansa seperti yang dia lihat kemarin. Kali ini aku harus memergokinya, tekad Tom. Jadi Tom berjalan pelan-pelan mengendap-endap mendekati sapu ibunya yang sedang asik menari. Namun begitu Tom mendekat, sapunya jatuh lagi adik-adik. Kamu gak bisa menipuku, kata Tom. Jadi Tom menggoyang-goyangkan sapunya, tapi sapunya udah gak bergerak lagi sama sekali. Lalu Tom memikirkan cara untuk memancing sapu itu mau menari lagi. Aha, aku tahu, kata Tom. Tom segera mengambil piringan hitam ibunya. Wah, kalau adik-adik tahu ya, piringan hitam itu kayak CD gitu ya, bisa diputar, ada lagunya. Nah, orang di beberapa daerah tertentu masih punya tuh. Mereka bukan punya CD, tapi piringan hitam namanya. Jadi dalam bentuk bulat juga, tapi jauh lebih besar daripada CD gitu ya. Yang adik-adik masih kenal CD enggak ya? Sebagian mungkin masih kenal ya, sebagian mungkin enggak. Ya, bentuknya bulat, kalau diputar jadi isinya bisa ada lagu, bisa ada video. Nah, kalau piringan hitam secara umum biasanya lagu-lagu. Nah, lalu kemudian Tom memutar piringan hitam ibunya. Nah, keluar musiknya. Gak lama adik-adik, betul, sapunya mulai bergerak. Mula-mula hanya itu bulunya atau ijuk-ijuknya yang bergerak kecil. Lama-kelamaan seiring dengan meningkatnya melodi lagu dan musiknya, sapunya mulai berdansa lincah. Gagang kayunya bergoncang-goncang. Kena kau, kata Tom segera menangkap sapu yang sedang bergoyang itu. Ah, curang, kau putar lagu enak untuk berdansa, siapa yang dapat menolaknya, kata si sapu. Rupanya adik-adik, sapunya selain bisa berdansa, sapunya bisa bicara. Baru Tom menjawab, karena kamu sudah numpang di rumahku, kamu harus mengajariku berdansa, kata Tom. Nah, itu sebenarnya alasan Tom aja. Karena kan Ya, dia tahu sebenarnya Tom tahu bahwa dia nggak bisa berdansa. Siapa tahu sapu ini mau ngajarin, pikirnya. Nah, aku sebenarnya tidak sekedar menumpang loh di rumahmu, jawab si sapu. Tiap hari kan ibumu memakaiku untuk membersihkan seluruh lantai rumahmu. Tapi nggak masalah, aku memang suka berdansa. Ayo kita mulai, kata si sapu semangat. Akhirnya adik-adik, Tom mulai berdansa dengan sapu itu. Awalnya rasanya kayak agak aneh ya. Wah, jangankan dengan sapu, dengan manusia aja Tom rasanya kaku. Wah, oh tapi ya sudahlah, aku harus berhasil. Kayak mana lagi kalau gak bisa dengan ini? Sampai sapu aja harus mengajari aku, pikir Tom dalam hati. Nah, waktu mereka putar-putar, goyang kiri goyang kanan, yang gerakannya harus serentak, au, kata si sapu. Rupanya si Tom menginjak ijuknya sapu. Wah, kamu memang penari yang buruk, kata si sapu. Nah, mereka terus coba lagi ya, putar-putar. Wah, hari ini udah selesai, kata si sapu. Terima kasih, Brum, kata sapu spontan. Bukan sapu, kata si Tom spontan. Nama Brum bagus juga, kata sapu. Biar itu jadi namaku, kata sapu. Wah, si Tom juga senang. Iya, mulai sekarang aku akan panggil namamu Brum. Iya, Brum itu seperti ini ya. Bahasa Inggris, Brum itu juga artinya sapu. Wah, jadi adik-adik, sejak saat itu dia pulang sekolah, Tom selalu berlatih dansa dengan Brum. Tapi tentu saja gak ada yang lihat. Nah, setelah itu adik-adik, Tom jadi lebih percaya diri, lebih pede dia kalau latihan di sekolah. Bagus, Tom. Memang masih belum sempurna, tapi kau sudah jauh lebih baik, kata Miss Kitty waktu mereka latihan di sekolah. Nah, tinggal waktu beberapa hari, Tom tiap hari berlatih dengan sapunya. Sampai akhirnya si Tom mulai menyukai kegiatan dansa itu ya. Mereka udah coba, si Tom dengan sapu mulai coba banyak lagu. Ada lagu waltz, ada lagu cha-cha-cha, ada lagu tango. Wah, adik-adik perlu tahu itu ya, kalau dansa itu ada dengan waltz, itu jenis-jenis musik ya. Cha-cha, tango. Wah, bukan cuma permen loh adik-adik. Ada cha-cha, ada tango, wafer. Bukan cuma itu ya, tapi jenis tarian. Ya, jenis tarian ada waltz, cha-cha, tango, itu jenis musik. Jadi, musiknya seperti apa, gerakan tariannya seperti apa, gitu ya. Suatu hari adik-adik, ketika Tom sedang asik latihan dansa dengan Brum, tiba-tiba ibu muncul di pintu. Sontak, Tom dan Brum kaget. Untung ibu mengira Tom sedang nyapu di dapur. Tumben sekali kamu mau menyapu, nak. Baguslah, sering-sering bantu ibu ya, kata ibu dengan senang. Wih, hampir saja, pikir si Tom. Hampir saja ibu memergokinya menari bersama si Brum. Nah, akhirnya adik-adik, hari pentas seni sekolah tiba. Semua murid-murid berdandan ala bangsawan Prancis zaman dahulu. Wah, kalau adik-adik lihat negara-negara Eropa dulu ya, ada Prancis, Inggris, itu gaya-gaya bangsawan zaman dulu. Nanti bisa lihat-lihat ya di sejarah ya. Nah, jadi Tom dan kawan-kawannya memakai pakaian dan dandanan ala bangsawan Prancis. Lalu Miss Kitty berpesan kepada anak-anak, ingat anak-anak, jangan tegang ya, santai aja, kalian pasti bisa, kan sudah berlatih selama ini, kata Miss Kitty memberi semangat kepada murid-murid. Nah, kemudian adik-adik, ketika puncak acara, semua murid berdansa berpasangan. Banyak penonton dan orang tua murid terpesona melihat si Tom piawai banget. Apa itu piawai? Pintar banget, bagus sekali ya. Tom sangat bagus sekali berdansa. Wah, setelah mereka semua selesai, anak-anak dapat tepuk tangan yang sangat meriah. Hore! Bagus sekali, keren sekali, gitu ya. Tentu saja Tom yang mendapat paling banyak pujian hari itu. Miss Katie sangat bangga padanya. Siapa sangka murid yang berdansa paling bagus dulunya sebenarnya sebelumnya adalah orang yang pedansa terburuk. Aku tahu kamu pasti bisa, Tom, kata Miss Katie sambil menepuk bahunya Tom. Nah, keren ya adik-adik. Sepulang dari pentas seni, Tom segera berlari ke belakang rumahnya untuk berterima kasih sama Brom, si sapu yang udah ngajari dia berdansa. Tom segera mengajak Brom berdansa. Tapi anehnya adik-adik, Brom diem aja. Oh, apa yang terjadi? Pikir Tom, apakah Brom sudah jadi sapu biasa? Tapi kemudian Tom melihat-lihat. Tunggu dulu, ini bukan Brom. Pikir Tom, kemana Brom? Ibu, kemana Brom? Maksudku sapu yang biasa ibu taruh di dapur itu, kata Tom kepada ibunya. Oh, sapu itu sudah ibu buang. Sayang, sapunya udah jelek, ijuknya udah lepas-lepas. Ibu baru beli sapu baru, jawab ibu tanpa melihat ekspresi dari Tom. Tom langsung lari adik-adik. Dia lari ke tempat sampah di belakang rumah. Tapi Brom sudah tidak ada di sana. Sampah-sampah lainnya pun gak ada. Sepertinya sebelum Tom datang, truk pengangkut sampah sudah mengangkatnya adik-adik. Tom merasa kehilangan Brom ya. Walau bagaimanapun sapu itu telah mengajarinya berdansa dan percaya diri. Ah, aku akan merindukanmu, Brom, kata Tom dalam hati. Kadang Tom suka membayangkan apa yang Brom lakukan sekarang. Mungkin sekarang dia sedang mengajari anak-anak lain ya menari selain aku, pikir Tom. Suatu saat, kalau adik-adik bertemu sapu kusam yang dengan ijuknya terbelah jadi dua, mungkin saja itu Brom. Haha. Tapi sekarang sapu kita jarang pakai ijuk ya adik-adik ya. Udah beda dia. Tapi sapu zaman dulu itu pakai ijuk. Adik-adik tahu enggak apa ijuk? Ah, nanti bisa tanya ke orang tua ya. Agak susah menjelaskannya. Tapi di sini itu ada bendanya. Ijuk itu seperti apa? Nah, dulu sapu itu memakai sapu ijuk, katanya lebih bersih. Tapi sekarang sapunya udah lebih praktis, bukan pakai ijuk lagi, tapi dia ada yang memakai bulu, bentuknya plastik seperti itu. Oke, demikian cerita kita adik-adik tentang Tom dan sapu menari. Hari ini kita belajar bahwa kalau berusaha pasti bisa kok. Tom awalnya sebelumnya dia sangat buruk dalam berdansa. Tapi ketika dia mau belajar, dia mau berlatih, dia malah jadi menyukainya dan menjadi yang terbaik. Ya adik-adik, di awal tahun ini kalau ada kesulitan, ada kesusahan, jangan langsung bad mood, jangan langsung bete, jangan langsung marah-marah. Tapi coba aja kayak Tom, coba aja, pasti ada jalan untuk kalau kita mau belajar. Ya, semangat ya semua adik-adik. Kak Lili senang sekali kalau misalnya nanti satu saat dengar cerita adik-adik. Wih, di tahun yang baru, semangat yang baru, nilai yang baru, nilai yang lebih baik, hari yang lebih baik, semangat yang lebih baik. Oke, itu saja cerita Kak Lili. Kak Lili pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak. Setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang, Sawahan Timur, Kota Padang. dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini mengadakan rapat. Rin, matian lah TV itu, Rin. Ala jam 3 hari kumah.
1: Baano tu dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi main ngalah rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Lihat gak sero lo mandangnya seketik ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mo ha.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam ge wak beko ka urang-urang nan deket di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja bakabuang jo program Lama Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lama Banang hadir setiap hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bakabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lama Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang Responers. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Senang sekali Respon Radio kembali hadir bisa menemani Responers, khususnya special weekend kali ini di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Dan kali ini bersama Marin yang siap menemani Responers selama 3 jam ke depan dalam program Respon 40 Music. Seperti biasa dalam program RFM atau Respon 40 Music kali ini, kita bakal menemani dengan berbagai lagu-lagu dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya juga akan diselingi dengan berbagai topik-topik menarik dari dunia entertain, mulai dari perilisan album ataupun juga lagu. Juga akan ada informasi seputar sinopsis film yang mungkin bisa menjadi rekomendasi tontonan Responers di hari Minggu ini ya, nanti sore atau juga malam hari bersama keras untuk ngedate atau mungkin untuk bersama keluarga. Dan juga akan ada informasi seputar showbiz yang akan kita rangkum dan kita sampaikan di siang hari ini ya Responers. Dan buat Responers yang lagi beraktivitas mau ditemani dengan berbagai lagu-lagu favoritnya, bisa langsung bergabung bersama kita tentunya di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Nah, Responers, gak afdol kalau di zaman sekarang kita gak bisa main sosial media ya, karena radio juga udah hadir di tengah-tengah Responers. Tentunya bisa diakses dari media sosial, tentunya di Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jangan sampai ketinggalan karena Marin cuma nemanin sampai jam 3 sore nanti ya dalam program Respon 40 Music. Untuk itu juga Responers, jangan sampai ketinggalan gak dengerin lagu-lagu yang udah di request. Bisa banget langsung dengarkan di radio dengan frekuensi 93,0 FM atau dari streaming di www.responradio.com. Cocok banget juga buat Responers yang lagi dalam perjalanan ataupun di luar jangkauan Padang Pariaman ya. Untuk itu juga bisa diakses dari aplikasi Radio Jati yang bisa kamu download dari Google Play Store ataupun juga aplikasi App Store. Jangan sampai ketinggalan sambil menemani siang harinya kamu dengan berbagai padatnya aktivitas ataupun juga di weekend kali ini. Mari kita dengarkan satu lagu dari New Hope Club yaitu LUSH.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Hard listeners, dalam hidup atau berorganisasi, visi memegang peranan yang sangat penting. Visi itu sama seperti bintang utara yang terlihat di langit pada malam hari. Para nelayan suka menggunakannya sebagai penunjuk arah perjalanan mereka. Dalam organisasi yang ingin bertumbuh, dibutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai visi. Visi akan mengubah jalan hidup seseorang atau sebuah organisasi. Walt Disney mempunyai sebuah visi yang lebar, yakni membuat orang berbahagia. Melalui film kartunnya, ia benar-benar telah menghibur jutaan manusia di seluruh dunia. Vision make the dreams of today become the opportunities of tomorrow. Artinya, visi membuat mimpi hari ini menjadi suatu kesempatan pada esok hari. Sudahkah Anda memilikinya?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Satu lagu dari Bezzy Way tentunya sudah membawa kita di menit ke-19 di jam pertama ini. Dan tentunya membawa kita untuk masuk ke topik pertama kita, ngomongin tentang rilisan lagu ya. Kali ini datang dari penyanyi Budi Doremi yang rilis single Cinta Sendiri. Penyanyi Budi Doremi merilis single terbaru berjudul Cinta Sendiri yang mengajak pendengar karyanya untuk melanjutkan hidup ketika hubungan tidak berlanjut sebagaimana yang diinginkan. Budi menuturkan bahwa ketika jatuh cinta, orang kadang tanpa sadar memberikan terlalu banyak hal kepada orang lain dan menjadikan orang lain sebagai pusat kebahagiaan agar hubungan yang dibina bisa berhasil. Dengan lagu yang musiknya terasa hangat, Budi ingin mengajak para pendengar karyanya untuk belajar memahami kapan harus berhenti memperjuangkan sebuah hubungan dan melanjutkan hidup. Setelah menekuni musik selama setidaknya 15 tahun, Budi mengatakan bahwa cara pandangnya berubah. Demikian pula dengan karya-karyanya. Tapi Budi menyampaikan bahwa dia tetap ingin menghadirkan karya-karya musik yang bermakna bagi pendengar. Itu dia topik pertama kita di siang hari ini ya Responers. Dan kita akan menunggu kira-kira kapan sih rilisan single Cinta Sendiri ini ya. Kayaknya ini sangat relate mungkin di kehidupan Gen Z ataupun kehidupan percintaan romance di era sekarang ya, yang banyak banget kalau nggak HTS ya ujung-ujungnya cinta sendirian. Tapi kalau ngomongin tentang sendiri, Responers hari ini nggak bakal sendiri karena masih ada Marin yang bakal menemani dengan berbagai lagu-lagu yang sudah Marin siapkan. Kita nggak perlu banyak-banyak bicara tanpa bicara kayak lagu dari Rizwan Fadilah.

0: Nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

90.3 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Marin di jam 12.34 ini ya, menit ke-34. Dan tentunya dalam program Respon 40 Music. Di siang hari ini kita langsung masuk ke topik kedua kita. Kali ini seputar dari musik nih, yaitu Raw Blue yang rilis EP debut Numb to Everything, Eksplorasi Sugest dan Keresahan Diri. Dikutip dari antarnews.com, maksud kami media Indonesia, kancah musik independen kembali kedatangan unit baru dengan wajah-wajah yang sudah tidak asing, yaitu Raw Blue, sebuah korektif yang dihuni oleh personel dari berbagai lintas genre, resmi merilis EP debut bertajuk Numb to Everything pada Jumat 21 Agustus 2026. Band ini hadir dengan tawaran sound sugest yang kental, diinfus dengan elemen alternatif rock dan slowcore. Raw Blue diawaki oleh Cornelius Kevin, Kaidir Fadli Rahman, dan Gani Norputrawan dan Herbert Widodo. Para anggotanya membawa rekam jejak panjang dari band-band seperti No Excuse, Twist the Games, Frag, Wall Fearless, Cold Skin, The Brandless, hingga Expect. Proyek ini bermula sebagai taman bermain bagi ide-ide kreatif yang tidak menemukan tempat di band asal mereka. Dan dia alih-alih mengangkat tema romance arus utama, single ini justru menjadi medium bagi personelnya untuk menyibak sisi pribadi yang lebih dalam. Dan EP ini berisi 4 lagu yang menonjolkan gitar bernuansa dreamy dengan aransemen yang bersahaja tapi juga masih melankolis. Pengerjaan EP ini juga memakan waktu sekitar 3 bulan untuk fase rekaman hingga pasca produksi yang mana dimulai pada 2 April 2026 lalu. Materi mengalami beberapa kali bongkar pasang aransemen dan rekaman ulang instrumen demi mencapai baseline sound yang diinginkan. Pasca perilisan, Raw Blue juga berencana untuk mengeksplorasi berbagai panggung tanpa membatasi diri pada jenis venue tertentu, dan juga mereka telah mempersiapkan proses kreatif untuk materi baru yang formatnya masih dirahasiakan. Dan kini EP Numb to Everything sudah dapat dinikmati di seluruh platform layanan musik digital ataupun DSP mulai 21 Agustus 2020.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Satu lagu dari Lewis Capaldi, Someone You Love. Tentunya special request dari Bunda Dua Putri yang di siang hari ini sudah bergabung dan menyapa kita semua. Ada salam-salam dari Bunda, yaitu untuk semua Krusia Respon dan semua responders istimewa untuk Nakmarin. Dan selamat weekend ya. Aduh, selamat weekend juga Bunda. Kayaknya Bunda ngucapin hari ini karena kemarin-kemarin gak masuk ya Bunda. Tapi terima kasih Bunda, selamat weekend dan selamat beraktivitas di hari Minggu ini ya Bunda. Terima kasih sudah bergabung. Dan lagu dari Bunda tadi juga sudah membawa kita untuk masuk ke topik terakhir kita untuk jam pertama. Sebelum kita menutup perjumpaan, ada satu topik dari seputar musik juga nih. Tepatnya dari band The Massive yang akan memulai tour Asia dan home run dan harus latihan 10 jam hingga ramuan kencur sebagai salah satu persiapannya. Wah, grup band The Massive tengah bersiap menyapa para penggemarnya di kawasan Asia melalui rangkaian tour bertajuk Asia Home Run. Menjelang dimulainya tour pada Oktober 2026 mendatang, Rian Eki Pradita dan kawan-kawan dilaporkan menjalani berbagai sesi latihan intensif guna memberikan performa maksimal di atas panggung. Vokalis The Massive tersebut mengungkapkan bahwa durasi latihan mereka kali ini tergolong sangat panjang, yaitu minimal sih harusnya 10 jam dan itu udah minimal banget. Selain durasi yang panjang, dan Massive juga menyiapkan kejutan dengan membawakan daftar lagu atau setlist yang berbeda, di mana Rian menyebutkan mereka akan membawakan sekitar 20 hingga 23 lagu dalam setiap pertunjukan, termasuk lagu-lagu yang jarang mereka bawakan sebelumnya untuk memberikan pengalaman baru bagi pendengar lama ataupun baru. Dan gak hanya fokus pada aransemen musik aja, tapi personel dari band ini juga menghindari risiko radang tenggorokan. Para personel rutin mengkonsumsi asupan sehat, diantaranya seperti air putih hangat, susu, buah potong, hingga ramuan tradisional seperti paduan madu dan juga jeruk nipis serta kencur. Wah, wah, wah, wow. Ini emang persiapan fisik yang betul-betul maksimal banget ya. Dan tentunya jadwal turnya itu akan dimulai dari tanggal 4 Oktober hingga 5 Desember yang mana akan berakhir di kota Jakarta, Indonesia. Buat responder mungkin yang belum mengamankan tiketnya, bisa diamankan tiketnya sekarang sebelum nanti kehabisan ya. Dan topik hari ini juga topik ketiga ini menjadi topik penutup kita untuk jam yang pertama ini. Dan buat responder tenang aja, kita masih akan kembali lagi nanti tentunya di jam 1 masuk di jam kedua kita dalam program Respon 40 Music. Untuk itu sebelum kita berpisah sambil menutup juga perjumpaan kita di jam pertama ini, kita dengarkan satu lagu dari Koldiak yaitu Tara yang akan menemani responders nanti dan akan membawanya di jam 1 siang. So, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi di jam kedua dan tentunya masih bersama Marin di siang hari ini. Kita sudah masuk tentunya di jam kedua ya Responers, masih dengan program Respon 40 Music dengan berbagai topik-topik menarik, mulai dari album ataupun musik, film, dan juga informasi seputar showbiz. Dan tentunya gak hanya akan informasi yang kita sampaikan, tapi juga akan diselingi dengan berbagai topik-topik menarik. Bukan topik-topik sih, tapi lagu-lagu menarik dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Lagu-lagu pop Indonesia, Inggris, dan juga Korea. Dan buat responers yang mau bergabung bisa langsung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Serta juga bisa dari berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengarkan lagu-lagu yang sudah kita, yang akan kita putarkan, ataupun requestan terbaik dari responer tentunya bisa dari aplikasi Radio Jati atau juga dari streaming di www.responradio.com. Sebelum kita masuk ke topik pertama nih ya, kayaknya Marin mau nemenin lagi nih responers dengan berbagai lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat dan juga menambah menambah energinya di siang hari ini. Tentunya kali ini akan kita putarkan lagu dari Anne Maria. Ini katanya judulnya 2002. Kira-kira ada apa dengan 2002? So enjoy.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Aku yang jatuh cinta dari Dodi Oris. Kalau kemarin sih selalu jatuh cinta sama responers ya. Dan di siang hari ini tentunya saking jatuh cintanya, kemarin kembali hadir untuk menemani responers. Kita langsung saja masuk ke topik pertama kita. Tapi sebelum masuk ke topik pertama, kemarin mau ngajak untuk responers yang mau request-request lagu ataupun berkirim-kirim salam di siang hari ini, langsung saja bisa di 0821 5566 8003 dan juga di 0811 6622930, dan juga bisa gabung dari media sosial kita, salah satunya dari live TikTok yang udah marin mulai nih di siang hari ini direspon Radio 93,0 official. Sudah masuk juga nih requestan lagu langsung dari Bang Alvan yang bergabung di live TikTok, request lagu Vanessa Angel featuring Niki Tirta Indah, Cintaku. Oke, ditunggu ya Bang Alvan, akan marin cari lagunya sebentar ya. Dan aduh, ternyata lagunya belum ada nih Bang Alvan. Mungkin boleh diganti dulu sebentar lagunya, karena belum ada lagunya sama kita. Kita catat dulu ya, nanti akan kita tambahkan dan kita putarkan. So, kita masuk ke topik pertama kita di siang hari ini, datang dari penyanyi Ariana Grande yang katanya menyemprot ram lagi usai pakai lagunya. Waduh, ada apa nih dengan penyanyi Ariana Grande yang padahal baru aja menyebutkan kalau lagi mau istirahat ya. Ariana Grande kembali membalas dan menyemprot Presiden Donald Trump yang menggunakan lagu penyanyi tersebut untuk video propagandanya di media sosial. Kali ini tim Trump menggunakan lagu We Can Be Friends, Wait For You Love sebagai latar video yang mereka unggah di TikTok pada Kamis lalu. Video itu menampilkan Trump berjalan menuju podium dengan keterangan ini seharusnya tidak kontroversial. Selain itu, dalam video ada tulisan aku dan kebenaranku duduk dalam diam. Pria tidak bisa melahirkan dan seharusnya tidak pernah berkompetisi dalam olahraga perempuan. Ariana Grande kemudian membalas video tersebut lewat komentar, jangan pernah gunakan musikku lagi. Lagi pula kebenaranmu itu keliru. Dan pada Jumat lalu, siang waktu Indonesia, video tim Trump tersebut kini tak bisa lagi menampilkan suara alias kena mute. Dengan keterangan, the copyright owner hasn't made this song available in your country. Variety menyebut ini jadi kedua kali dalam dua bulan Ariana Grande bereaksi keras terhadap pemerintah Trump karena menggunakan salah satu lagunya di media sosial. Pada Juni 2026 silang juga Gedung Putih menggunakan lagu Ariana Grande rilisan 2024 yaitu Bye dalam unggahan TikTok yang memperlihatkan agen ICE menangkap dan memborgol orang-orang. Ariana Grande termasuk dalam daftar panjang musisi yang telah menyatakan keberatan atau meminta agar lagu mereka dihapus dari unggahan Gedung Putih ataupun Trump. Dan lagu milik Taylor Swift serta Bad Bunny baru-baru ini juga dihapus dari unggahan-unggahan tersebut. Sementara Noah Kahan mengambil sikap yang lebih tegas pada akhir Juli setelah Gedung Putih menggunakan lagunya yaitu American Cars di Instagram. Waduh, ada apa nih dengan para musisi, musisi-musisi di luar ya dengan pemerintahan Trump. Tapi semoga ini tentunya tidak menghalangi nanti para musisi kita untuk terus berkarya ya. So, di siang hari ini kayaknya sudah ada kembali requestan lagu kah yang sudah masuk? Oke, dari Bang Silo nih, yaitu berjudul Come Seupai. Oke, ditunggu nanti ya lagunya Bang Silo akan mari putarkan. Hai, selamat bergabung untuk semua responders yang sudah bergabung di siang hari ini. Untuk itu langsung aja kita putarkan Come Seupai dari Lollipop yang akan menemani responders.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya sudah masuk kembali di program Respon 40 Music bersama Marin di menit ke-36. Dan hari ini juga selain topik-topik yang akan kita sampaikan kembali, sudah ada kata-kata yang dikirim oleh Bang Alvan yang tadi juga udah request lagu ya. Ternyata lagunya sudah ada, judulnya Indah Cintaku dari Niki Tirta dan Vanessa Angel. Kata-kata dari Bang Alvan hari ini, rindu paling berat adalah saat ingin bertemu tapi terhalang waktu dan jarak. Ada rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, cukup dirasakan saja. Waktu terus jalan tapi rasa rindu ini tidak berubah. Masuk abangku, waduh, kalau kata Dilan Marin balas ya, rindu itu berat, jangan cukup aku saja. Tapi kayaknya lebih berat lagi kalau gak punya duit di akhir-akhir waktu sekarang gak sih dibanding rindu. Tapi thank you untuk Bang Alvan yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Dan tadi juga lagu dari Mau Dibawa Kemana dari Armada, requestan dari Bang Bizort yang juga sudah bergabung di live TikTok kita di siang hari ini. Dan ini udah masuk juga lagi requestan lagu dari Bang Silo yaitu Teh Hijau Tulus. Juga ada dari Kak Nadar Uli yaitu mau request Noah, masih menunggu Kak. Oke oke, lagunya nanti akan aku putarkan ya. Dan aku cari dulu sebentar, masih menunggu. Kakak masih menunggu apa ya kira-kira di siang hari ini? Masih menunggu apa nih? Masih menunggu apa ya kira-kira? Dan untuk responas juga yang mau bergabung request lagu masih bisa banget, langsung aja di 0821 5566 8003 atau juga di 0811 6622 930. Dan juga bisa bergabung dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengarkan juga di siang

hari ini segala requestan lagu ataupun sharean kita, yaitu di www.responradio.com serta juga dari aplikasi Radio Jati. Dan kita langsung masuk ke topik pertama, topik kedua kita ya di siang hari ini yang sudah Marin ambil dan Marin susun nih, Marin kumpulkan dari, kali ini kita kutip dari antarnews.com, yaitu datang dari band YE akan tampil di Globe Stage dalam konser di Jakarta. Penyanyi YE yang sebelumnya dikenal sebagai Kanye West akan tampil di Global Stage dalam konser YE Live in Jakarta 2026 pada 24 Oktober di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sebagaimana dikutip dalam siaran pers promotor yang diterima di Jakarta pada hari Sabtu lalu, Kepala Pemasaran dan Komunikasi Raw Vision Collective Karen Tahja mengatakan bahwa Global Stage dirancang agar penonton bisa menjadi bagian dari pertunjukan bukan sekedar menyaksikannya. Global Stage merupakan instalasi artistik berskala raksasa yang akan menempatkan sang penyanyi di puncak replika bola dunia, menciptakan ilusi visual dramatis seolah ia berdiri di atas dunia atau melayang di luar angkasa. Konsep panggung semacam ini memungkinkan pertunjukan dinikmati dari berbagai sisi. Selain itu, konser YE di Jakarta juga dijanjikan akan menampilkan visual imersif dengan resolusi tinggi, pertunjukan cahaya, efek percikan api dan kembang api, tata artistik yang berubah mengikuti lagu dan ruang pertunjukan imersif. Konser YE menurut promotor akan menghadirkan pengalaman artistik yang utuh, di mana setiap elemen visual menjadi bagian dari cerita yang ingin disampaikan. Dan ini dia topik kedua kita di jam kedua ini. Kita akan kembali lagi tentunya dengan berbagai topik-topik menarik lainnya masih seputar dunia entertain, yaitu musik, album, ataupun film dan juga showbiz. Tapi setelah beberapa lagu yang akan Marin putarkan, yaitu dari Teh Hijau Tulus. Selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Kau yang memilih aku dari Syahri ini tentunya lagu requestan dari Tete Uli ya, yang sudah bergabung di live TikTok siang hari ini, yang sudah kembali membawa kita masuk ke topik ketiga kita untuk jam yang kedua. Kalau lagu tadi kau yang memilih aku, tapi kali ini sepertinya para grill bands kita yang sudah dipilih dan akan segera debut, yaitu unit baru dari Grills Generation HRS, yaitu ada Hyun, Yuri dan juga Soyoung. Grup K-pop Grills Generation membentuk unit baru HRS yang terdiri atas Hyun, Yuri dan Soyoung bersiap memulai debut melalui sebuah single lagu terbaru. Menurut laporan Yonhap pada Sabtu 22 Agustus lalu waktu setempat, single digital debut Grills Generation yang berjudul Skibidi akan dirilis pada 31 Agustus mendatang sebagaimana dikonfirmasi agensi SM Entertainment. Single tersebut akan berisi dua lagu, yakni lagu utama Skibidi dan Low Key in Love. Single Skibidi sendiri dengan lirik yang dimulai musik house sebelum beralih ke hip hop tersebut membawa pesan tentang semangat untuk bersama-sama membuka jalan baru. Adapun unit baru Grills Generation HRS dibentuk melalui kanal YouTube pribadi anggota Grills Generation, yaitu Hyun yang berjudul Hyun's Level Up. Dan tentunya ini dia topik ketiga kita di siang hari ini ya. Dan responers yang mau bergabung untuk berbagi requestan lagu bisa langsung di 0821-5566-8003 serta 0811-6622-930. Dan tadi sudah ada nih requestan lagu dari Bang siapa ya? Dari Bang Dean kayaknya nih, yang telah merelakanmu dari Seventeen. Untuk itu lagunya akan Marin putar dan selamat mendengarkan lagunya.

satu lagu dari Seventeen yang telah merelakanmu. Aduh, ini udah siang hari, udah galau aja ya Responers. Padahal harusnya kita gak galau ya, tapi gak apa-apa. Kalau emang yang request lagunya lagi galau, yang lagi sedang mencoba merelakan apapun, semoga rasa rela, rasa ikhlasnya diganti dengan rasa syukur nantinya yang lebih besar ya. Percayalah, setiap hal, ada hal yang pergi meninggalkan kita, pasti akan ada sesuatu yang baru, gantinya yang akan datang ke hidup kita. Kayak hari ini gak kerasa kita harus pergi sejenak dari Respon 40 Music ya, karena kita harus menutup perjumpaan untuk jam yang kedua ini. Dan tapi kita akan kembali lagi nanti ke Responers tepat jam 2 siang, masih dengan berbagai topik-topik seputar film yang akan kita spill, serta diiringi dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu requestan dari Bang Fendi, Masih Ada dari Elo.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Belah jadi duet dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Kayaknya kalau dengar lagu ini sakit banget gak sih maknanya? Sampai-sampai ada lirik lagunya Jiwaku Rusak Karenamu. Sebuah ungkapan kekecewaan dan patah hati terdalam yang mungkin bisa kita rasakan dari setiap lirik ataupun lagunya ya. Dan semoga untuk responers di siang hari ini yang juga lagi galau berat ataupun lagi patah hati banget, semoga patah hatinya bisa segera disembuhkan ya. Dan di siang hari ini tentunya Marin masih menemani responers dengan berbagai topik-topik menarik dari dunia entertain, mulai dari rilisan album, film, dan juga akan ada informasi showbiz. Tapi sebelum itu kita angkat dulu telepon dari Bang Sanjaya yang sudah bergabung di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Bang Sanjaya.
1: Waalaikumsalam Budanku, gimana hari ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Sanjaya gimana kabarnya?
1: Sehat juga Budan. Tema hari ini apa Budan?
0: Tema hari ini untuk lagu-lagunya, lagu-lagu pop dan terbaru nih Bang.
1: Oke, Bang minta lagu Ungu, Jika Itu Yang Terbaik.
0: Aduh, Jika Itu Yang Terbaik aja langsung nih Bang dari Ungu. Oke, iya. Bang. Salam-salamnya, Bang.
1: Ya, salam-salamnya untuk Udan, okay. Jejel, and the gang.
0: Oke.
1: Okay. Teman-teman semuanya, Cici Miau-Miau, Dila, Maul, Jojo, Ryan, dan komentator di TikTok semuanya ada salam. Wah. Dari Kota Bengkulu dan Kutana.
0: Oke.
1: Ditunggu lagunya Budan, nanti abang komen-komen lagi.
0: Oke, abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung nih Bang Sanjaya dari Bengkulu yang menyalami kita semua, apalagi yang ada di live TikTok ya. Diterima salamnya Bang Sanjaya. Semangat terus, selamat beraktivitas dan happy weekend di hari ini Bang. Dan ditunggu lagunya akan Marin putarkan nanti. Sebelum kita masuk ke topik pertama kita di siang hari ini responers, Marin juga mau ngajak responers mungkin yang mau bergabung request lagu dan juga berkirim-kirim salam, bisa langsung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa bergabung dari media sosial kita dari live TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Serta jangan lupa untuk dengarkan juga siaran hari ini dan lagu-lagu yang kita putarkan dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Untuk itu langsung aja kita putarkan terlebih dahulu karena Marin masih stay di sini kayak lagu dari Do You How yang di request oleh Bas Budeng yaitu Ada Aku Di Sini. Enjoy.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagariko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Jika itu yang terbaik dari Ungu, tentunya special request dari Bang Sanjaya yang tadi sudah bergabung dari telepon kita ya responders, tentunya sebagai pembuka untuk segmen pertama ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan langsung masuk ke topik pertama kita seputar film nih yang mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk responders yang mau ngedate atau mau berkumpul menghabiskan akhir weekendnya ya, akhir pekan di siang hari ini dengan menonton film ke bioskop. Kali ini film yang bakal Marin spill itu film yang bisa ditonton oleh seluruh orang dari berbagai ataupun kalangan usia. Tentunya semua umur bisa menonton ini dan jenis filmnya juga seputar animasi dan petualangan dengan judul Paw Patrol The Dino Movie. Ya, film Paw Patrol atau yang film animasi yang bertokohkan para anjing-anjing polisi kecil mungil menggemaskan ini tentunya bisa menambah jadi hiburan sambil nonton di siang hari ini ya. Adapun produser dari film Paw Patrol The Dino Movie ini ialah Laura Cluniel, Jennifer Dotji, dan Tony Stevens. Adapun sutradaranya ialah Carl Brunker dan ceritanya juga ditulis oleh Carl Brunker beserta Bob Berland. Dan rumah produksinya ialah Paramount Pictures. Mungkin untuk responders yang nonton seriesnya yang sering banget di GTV ya, udah tahu dengan aksi petualangan para anjing-anjing kecil polisi ini. Dan tentunya para castnya diisi oleh Mike Kenna Grace, Carter Young, Hayden Cumberland, Ryan Janjua, Henry Wolan, Lucie dan Kendrick, dan Nilan Partipan serta Jennifer Hudson. Adapun sinopsis dari film ini ialah Ryder dan tim anjing penyelamat harus mendarat darurat di sebuah pulau tropis terpencil akibat badai. Di sana mereka menemukan dunia prasejarah penuh dinosaurus dan bekerja sama dengan Rex, seorang anjing yang ahli tentang dinosaurus. Karena sebuah kecerobohan, mereka harus bekerja sama untuk melindungi penghuni pulau dari ancaman letusan gunung berapi. Wow, semakin penasaran dengan petualangan para Paw Patrol ini ya, anjing-anjing kecil yang lucu ini tentunya. Dan film ini sudah bisa ditonton sejak 14 Agustus lalu di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Itu dia topik pertama dan sinopsis film serta rekomendasi film yang bisa Marin sampaikan. Kita akan lanjut lagi mendengarkan beberapa lagu sebelum masuk ke rekomendasi yang kedua. Kali ini datang dari requestannya Bang Alvan, yaitu Galau dari 5 Minute dan Kak Cici Sempurna dari Andra The Backbone, serta akan dilanjutkan lagu dari Kak Jajal yaitu Shout Out dari Enhypen. So enjoy for your song.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Amin.

0: digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
1: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
0: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
1: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Enhypen, Shout Out, tentunya sudah menemani kita di segmen kedua ini ya Responers. Dan di menit ke-38 tentunya lagu requestan dari Responers kita yang sudah bergabung di live TikTok. So kita akan kembali tentunya

mendengarkan berbagai lagu-lagu nih. Tadi juga ada sudah ada yang request dari Bang Pratama, yaitu Patah Hati dari Raja, serta kisah yang lain dari Bang Wacapua ya, tentunya yang sudah request dari live TikTok juga. Tadi juga sudah ada requestan lagu dari Bang Isan yang bergabung di siang hari ini, yang terdalam dari Noah, katanya sambil menemani perjalanannya yang lagi bawa kendaraan. Hati-hati di jalan ya Bang Isan, tentunya fokus nyetirnya, jangan fokus mikirin Marin. Aduh, bercanda. Ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan, tapi sebelum itu kita bakal bahas dulu beberapa sinopsis lagi nih film yang bakal Marin spill mungkin buat fansnya Ziva Magnolia. Kali ini Ziva kembali terlibat dalam sebuah film layar lebar ya. Jadi Ziva ini bukan hanya nyanyi-nyanyi aja, tapi juga bisa beradu acting ya, lewat sebuah film yang berjudul Ayah Aku Mau Cerita. Setelah sebelumnya ada Ayah Ini Arahnya Kemana, sekarang kembali lagi Ayah Aku Mau Cerita. Adapun jenis ataupun genre dari film ini ialah drama dan juga keluarga, yang mana diproduser langsung oleh Frederica, serta sutradara sekaligus penulis dari film ini ialah Daniel Rifki, dengan rumah produksinya Falcon Pictures, dan para cast yang bermain ialah Vino Gebastian, Marsha Timothy, Niken Anjani, Ziva Magnolia, Gunawan Sudrajat, Pri Timothy, Rizky Hanggono, Queen Lubis, Sadana Agung, Norman Aku Yuen, Ibnu Gundul, Wani Darmawan, dan Faris Fajar, serta ada Aksa. Adapun sinopsis dari film ini, hidup Andi Budiman yang diperankan oleh Vino Gebastian berjalan sederhana bersama istri dan juga kedua anaknya di sebuah desa yang bernama Desa Banaran. Semuanya berubah ketika putri remajanya yang diperankan oleh Ziva Magnolia menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pemuda, yang tentunya dalam upaya sebagai upaya membela diri, sang putri melakukan perlawanan yang berujung pada kematian pemuda tersebut. Masalah menjadi jauh lebih rumit ketika diketahui bahwa korban adalah putra tunggal seorang kapolres. Saat seluruh aparat kepolisian bergerak mencari kebenaran, Andi, seorang pria sederhana yang hanya mengandalkan kecerdasan, insting, dan pengetahuan yang ia peroleh dari film-film yang ditontonnya, harus melakukan segala cara untuk melindungi keluarganya. Itu dia film kedua yang sudah kita spill, dan tentunya film ini sudah bisa ditonton di seluruh bioskop Indonesia karena sudah tayang sejak tanggal 20 Agustus lalu. Untuk itu, sambil menunggu masuk ke film yang ketiga yang bakal Marin spill, kayaknya kita dengarkan dulu ketiga lagu yang sudah Marin spill tadi juga ya. Yang pertama dari Raja terlebih dahulu, Patah Hati.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Noah yang terdalam. Tentunya juga sudah kita putarkan dan membawa kita di menit 53 nih Responers. Dan kali ini juga sudah membawa kita masuk ke topik terakhir kita untuk program Respon 40 Music seputar film, yaitu datang dari film Kung Fu Soccer. Wah, ini kayaknya cocok banget untuk para Responers yang senang banget dengan olahraga ya, yaitu dengan genrenya action, komedi dan juga sport. Tentunya diproduseri langsung dan disutradarai langsung oleh Stephen Chow dengan penulis Hani Ho dan juga Stephen Chow, serta rumah produksinya ialah Encore Films. Dan para cast yang bermain di film ini ialah Zhang Xiaofei, Dil Rabadil Murad, Lei Zhang Yixing, Karina Lau dan Takeru Sato. Dan sinopsis dari film ini berfokus pada kisah tim sepak bola wanita EME, sebuah tim yang berjuang menghadapi berbagai keterbatasan, dipimpin oleh sang kapten Suang Xiang, yaitu Zhang Xiaofei, bersama sahabatnya Yulong, diperankan oleh Dil Rabadil Murad. Tim ini mulai menggabungkan gerakan seni bela diri tradisional ke dalam strategi permainan mereka di lapangan hijau. Tim ini juga bertarung di turnamen tingkat Asia menghadapi tim-tim tangguh untuk membuktikan kemampuan mereka di arena sepak bola profesional. Itu dia topik ketiga kita di siang hari ini, datang dari film Kung Fu Soccer ya. Mungkin untuk Responers pecinta bola, sepak bola tentunya, dan juga yang suka dengan film-film komedi ataupun juga ada actionnya, mungkin ini bisa menjadi salah satu tontonan Responers karena masih tayang di seluruh bioskop sejak tanggal 12 Agustus lalu. Dan sebelum kita betul-betul mengakhiri perjumpaan kita untuk jam yang ke untuk program Respon 40 Music ini ya, sudah ada requestan lagu dari Bang Bedi Kakak Saputra yang request lagu dari Reality Club yang berjudul 2112. Dan sepertinya juga lagu ini akan menjadi sekaligus lagu penutup kita di siang hari ini. Terima kasih untuk semua Responers yang sudah bergabung dan mendengarkan Marin dan juga sudah berbagi requestan lagu. Tentunya program Respon 40 Music akan hadir kembali setiap hari Sabtu dan Minggu. Itu artinya kita akan bertemu lagi di hari Sabtu mendatang, tentunya program-program special edisi weekend. Selain ini akan ada program musik Lamak Bana yang akan mengawanan dun sanak sadonyo jo denang dinang minang kasayangannyo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di 93.0 FM atau www.responradio.com. Marin pamit dari ruang udara dan siaran kita di program Respon 40 Music. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya, and see you, bye-bye. Selamat melanjutkan aktivitas dari Reality Club menemani Responers 2112.

0: said to me, and I said to her.
1: To hold back each other's true fate is not of our nature. Let's be mature.
0: Maybe you weren't made for me, nor I for you.
2: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sana sadonyo, baakabanyo di sore hariko. Ande-ande, sanang bana marin kembali lo liat mengawanan dun sana tentunya kaliko dalam program Lama Bana yang akan memutakan dendang-dendang minang kesayangan dun sana yo. Nah untuk itu dun sana sadonyo yang nio bagabuang, nio request-request lagu ataupun nio bakirim-kirim salam di sore hariko, langsung saja bagabuang bersama marin yang akan mengawanan selama 3 jam kamuko yo dun sana, tentunya sampai jam 6 sore beko. Dan untuk itu langsung saja buka buang di 0821-5566-8003. Kita ulangi sekali lagi di 0821-5566-8003 atau bisa pulo di 0861-6622-930. Dan tentunya dan sana bisa pulau bagabuang dari Facebook, dari Instagram, dari live TikTok Beko yang akan marin mulai sebentarai dan sana di Respon Radio 93,0 official. Dan sana yang Allah bagabuang tentunya ataupun tidak punya radio yo, tidak dapat jangkauan Respon Radio dek di rantau ko ha, nio mendengar Respon Radio. Tenang. Respon Radio kini kala bisa pulo diakses dari berbagai aplikasi. Mulai dari aplikasi Radio Jati, mulai dari streaming kita di www.responradio.com. Jadi gak usah ragu, gak usah bimbang, kini kau lah bisa lo mendengar Respon Radio. Dari Nagari Sabarang pun lah bisa mendengar dan sana sadonyo. Nah dan sana di sore hari kau lah bagabang pulau ada bunda dua putri ya. Langsung saja lah request-request lagu, yaitu dari Ridho Zulma, judulnya Tarimo Bara Razaki. Oke bunda, ditunggu beko lagunya akan marin putakan ya bunda. Dan tentunya ada pulo dari Nagari Sabarang, yaitu dari Kuala Lumpur yang lamanya apa kita dari Uda Jazz. Assalamualaikum Uda Jazz, Kuala Lumpur hadir sore ini marin. Masya Allah tabarakallah. Onde bantoknya ba caco di Kuala Lumpur tuh udah tarang ataupun sedang galok-galok kini kok. Kalau di Padang di Kasang kini kayaknya lupa lo marin tadi pas marin pai lai sih tarang gitu. Tapi lo baca lihat tadi di luar lai. Tapi di Kuala Lumpur baak kini kok cuacanya udah. Nah tentunya selain ada Uda Jess yang lama nyapu, ada pulau Mama Charlie Sikumbang yang lah baga buang langsung di sore hari ko. Tolong putarkan lagu Lamang Tapai dari Eli Kasim, dikirim untuk Dila, Bembeng, Bundo Queen, Bundo Dua Putri, dan sadola penggemar Respon Radio tanpa terkecuali. Sukses selalu buat sadolahnya. Oke Mama, ditunggu lagunya akan marin putarkan beko ya Mama, Lamang Tapai. Nah, untuk dan sanak sadonyo yang nio request-request lagu, langsung saja bagabung. Untuk itu sebelum kita sambil menunggu requestan dan sanak yang lainnya, kita putarkan dulu lah lagu special request dari Bunda Dua Putri, Tarimu Bara Razaki dari Ridho Zulma.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Tahukah Anda bahwa Direktur Coca-Cola pada masa Perang Dunia Kedua, Robert Woodruff, mempunyai visi yang besar? Apakah itu? Yakni, dia berharap agar setiap orang di dunia ini paling sedikit pernah mencicipi Coca-Cola dalam hidupnya. Dan benar, setelah ia meninggal, visi ini berhasil diwujudkan. Bill Gates lain lagi. Ia mempunyai visi bahwa setiap komputer di dunia akan mempergunakan piranti lunak Microsoft. Sekarang, walaupun kini mendapat tantangan serius dari Linux, visinya berhasil terwujud. Ia memulai visinya dari uang 50 ribu US dan telah mencapai kekayaan 90 juta US dollar pada tahun 2000. Betapa dahsyatnya kekuatan visi itu. Meskipun membutuhkan waktu yang panjang, tapi visi yang ditanamkan pasti akan berhasil kelak. Jadi mengapa Anda menunda untuk memiliki visi dalam hidup ini? Milikilah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu lagu dari David Istanbul, si patuang patah sayo, requestan dari Bang Isan di sore hari ke Don Sana. Dari laguku mungkin ada lo dari Don Sana yang sedang meraso nasibnya malang, atau lagi patah lo harapan untuk sedang bekerja, atau mungkin sedang merencanakan suatu kegiatan, atau sedang dalam hubungan percintaan lo ke Don Sana, atau mungkin ada lo yang Don Sana sedang tidak berdaya dalam hidup kalo. Dari laguku tentunya baca rito tentang Baah patah hati dan kecewa yang seseorang sedang terluka dalam percintaan, atau kini ku sedang gagal yang gadang bana tentunya yang buek idenya terasa lumpuh dan hilangnya sampai bersandar, hilang lo kekuatan atau pelindung diri dalam menghadapi kerasnya hidup, seakan-akan sadalah arah dan tujuan hidup itulah hilang lo Don Sana, dan adalah perjuangan yang terhenti, keterbatasan diri saat Nio bangkit di tetapi situasi dan kondisinya yang alah patah banah dan tidak mendukung. Apapun kini yang sedang Don Sana rasoan ataupun yang sedang diadopi ya Don Sana, semoga Don Sana selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu untuk Don Sana. Dan pastinya di sini masih ada kan Ado Marin dan kru-kru Respon Radio yang akan mengawanan Don Sana tentunya dengan berbagai topik-topik, berbagai program yang selalu hadir dari dari jam 6 pagi sampai jam 2 balai malam tentunya di 93,0 FM. Dan kini kok kita sedang dalam program Lomak Bana dengan denang-denang Minang kesayangan Don Sana. Ala bagawang pulo dari WhatsApp kita ada Kak Aurel yang request lagu dari Diva Awalia Takana Bilo Paralu. Dan dari live TikTok kita di sore hari ko alado bagawang Bang Yerma Rizky yang request lagu Kasih Sahabat Teh Kawan. Oke, kita cari dulu lah yuk, Kasih Sahabat Teh Kawan. Oke, dari David Istanbul yo Bang Yerman. Terus ada lo dari Bang Dean yaitu Cinto Sapanua Hati, requestan lagunya. Oke, ditunggu beko yo Bang Dean. Ada lo dari Bang, sebut saja Kang Mas, yaitu Rek Hadina Balui Menjadi Ula. Oke. Kita cari dulu ya untuk lagunya ya Don Sana Sadonyo. Dan untuk Don Sana yang Nio lo bagabuang, Nio request lagu langsung saja di 0821-5566-8003 atau di 08-6622-930. Dan bisa pula bergabung dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official atau DM Facebook dan Instagram kita dengan username yang sama pula. Dan jangan lupa bergabung dan mendengarkan siaran sore hari ko langsung dari streaming ataupun dari aplikasi Radio Jati. Kalau nia mendengar dari streaming bisa langsung di www.responradio.com. Untuk itu sambil menunggu requestan dari Don Sana lainnya yang alun bagabuang di sore hari ko, kita dengar dulu lah satu lagu dari Diva Awalia, special request dari Aurel, Takana Bilo Paralu.

0: Yaelah, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo?
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

Nyawamu hanya satu, maka jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Andra Respati featuring Ovi Fristi, Adik Pelarai Cinto. Riko sendiri Ryan yang Sarato di IQ Anjol. Salam-salam dari Ryan Yodon sana. Aka uaknya kirim salam ke orang Kota Pariaman dan kini di PKU kak. Namonyo Shiva kak. Oke Shiva, dapet salam dari Ryan Saio yang bagabuang di sore hari ko dari live TikTok kita yo. Untuk Siva sehat-sehat selalu dan assalamualaikum kece Ryan. Oke, dan tentunya lagu dari Ryan tadi menjadi lagu penutup kita di sore hari ko untuk jam pertama yo dan sana. Marin masih akan bagabuang balik beko di jam ampe tentunya jam kedua kita dalam program Lama Bana. Jo denang-denang minang ka sayangan dan sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan sana. Kita tutup dengan satu lagu dari Ratu Si Kumbang. Bye.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

ulah bacubo-cubo dari Ayu Amanda, special request dari Dunsanak kita yang bagabuang di live TikTok. Aduh Bang Ibnu, dan tentunya lagu kolah membuka kembali perjumpaan kita di sore hariko dalam program Lemak Bana di tapeknya di jam kadio Dunsanak sadonyo. Masih bersama Marin yang akan mengawanan Dunsanak tentunya jo denang-denang minangka sayangannya. Dan untuk itu langsung saja bagabuang di 0821 5566 8203. Dunsanak bisa pula bagabuang dari WhatsApp kita di 0 8 sabaleh 66 22 930, serta dari live TikTok kita di sore hari ko Respon Radio 93.0 official. Dan dari WhatsApp kita tentunya Allah bagabuang sejak tadi ada Bang Ardi yo. Udah Ardi yang lah menyapu kita sadolahnyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marin alias Manis Respon. Masya Allah. Udah request lagu berjudul Antaro Jam Gadang Jomonas Jakarta dari penyanyinya Lupo. Oke, kayaknya dari Ramon featuring Dewi ya udah. Salam-salam untuk Marin, Cici, Dila, Silvano Ari, Jojo, Aul, dan Piko, dan serato kru Respon Radio sadolahnyo, serta fans-fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berado. Terima kasih Marin, udah tunggu requestnya di Radio Respon yang oke punya, Masya Allah. Ditunggu beko lagunya udah kan, Marin putakan ya udah. Terus ada lo requestan lagu dari Bang, dari Laftita kita yaitu sebut saja Kang Mas yang request yaitu Ujian Cinto dari Andra Respati. Serta ada lo requestan dari Kak Ajis yo, yaitu Maulang Sayang versi dari Adila. Untuk itu ketiga laguku akan mengawanan Dunsanak di sore hariku. Jadi tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Klarja Dunsanak.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sana. Dan tentunya satu lagu requestan dari Kak Acis Yong, Mengulang Sayang versi Aldila. Lah membawa kita di menit kali ke-26 di sore hari ke dan sana. Dan masih jauh program Lama Bana dengan dendang-dendang Minang kesayangan dun sana bahasa Momarin yang akan mengawanan dun sana di sore hari kok. Dan dun sana emang rasanya enggak lama bana kalau mandangakan dendang-dendang Minang kok sambil minum kopi, makan pisang goreng, makan ubi goreng. Nah, biar makin lama bana tentunya mandangakan lah. Kita dengarkan lah dendang-dendang Minang kesayangan kok. Dan tentunya di sore ini kalau Labaga Buang Polo ada requestan lagu dari Kak Indri, yaitu Wisata di Pariaman dari Abai. Jo lagu requestan tambahan dari Ryan yaitu dari Indah KF yo. Kita indak sabilang. Dan lagu ko akan marin putakan di segmen ko untuk mangonan dun sana. Jadi selamat mendengarkan dan tetap stay tune tarih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dun sana.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana. Jangan kesini, nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio peduli sesama.

kita ndak sabilang dari Indah KF. Tentunya requestan dendang dari Ryan yang lah bagabuang di sore hari ke dan sana. Dan di sore hari ke kita lah dapet pulau requestan lagu dari Om Boy yang lah bagabuang dari tadi ya dan sana, yang request lagu dari Opik featuring Sahya Sani yaitu Bidadari Sarugo. Dan ada salam-salam dari Om Boy untuk sadolar dun sana di mana saja yang sedang mendengarkan di sore hariku. Dan spesial buat cantik aja. Oh ma, terima kasih Om Boy. Ditunggu beko dendangnya akan marin putarkan ya untuk mengawanan sore hari Om Boy sambil melanjutkan tontonan Dracin kesayangan Om Boy yo. Kini ko Allah terungkap gak sih CEO yang sedang menyamar tuh ya Om. Ditunggu beko lagunya Om. Dan dari WhatsApp kita, Allah bagabang pula ada udah jazz.

request lagu, coba kirim-kirim salam. Assalamualaikum penyiar bertugas Marin. Waalaikumsalam Uda Jazz. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur. Selamat sore Pulau Uda Jazz dari daerah Padang Pariaman, tentunya di Sumatera Barat Uda, yang saat ini sedang panas terik. Wih, Masya Allah. Semoga panas, walaupun harinya sedang panas, tapi suhunya indak sapanas itu ya Uda. Dan tentunya tetap ada udara sejuk Uda. Dan Uda kini request lagu dari Android Yorin yang berjudul 351. Oke Uda, ditunggu Weko lagunya akan Marin putarkan ya Uda. Salam-salam spesial untuk penyiar Marin, Dila, Cici, Unilis, Aba, Jojo, Bunda Queen, Bang Dean, Bang Isan, Bang Rex, Bang Farhan, Bang Ajo Ani, Acia, Bang Ardi, Aju Sultan Letter W, Oma Aka Uci, Nenek Yumna, Anduang, Ankel, Jorayan, Sarato, seluruh pendengar Respon Radio di mana saja Barado. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ulah, hafal udah tagline kita ya rupanya. Pantun Hariko, lima purut pohonnya tinggi, jatuh sebiji di pinggir kali. Usah diturui duka di hati, mari syukuri yang kita miliki. Nan kaduo, nan duo panton sair yang nyorin jadi udah. Usah direnang sungai yang deras, takui nanti menghanyuan diri. Usah dikenang masa yang lapeh, merusak hati merugikan diri. Op, iko sedang siapa yang galau kok? Udah galau atau Marin yang galau gini kok? Bentuknya Marin sedang galau kok ya udah. Terima kasih udah untuk pantun jori kesan lagunya, ditunggu Beko akan Marin putarkan lagunya ya udah. Dan untuk don sana yang nyoba gabung puloh request-request lagu, masih buliah dan masih Marin tunggu, langsung saja di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930. Dan bisa puloh bagabung dari live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Sarato bagabung dari streaming kita di www.responradio.com. Untuk itu satu lagu dari Opik featuring Sunny, Pida dari Surga Kito Putan, dan selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Android 351 tentunya telah membawa kita di menit 55 dan sana di jam ke-2 kuy dan sana ndak taraso ala menuti ala kit alan ya hampir di penghujung jam ke-2 yo dan sana. Untuk itu kita tutup dulu perjumpaan kita di jam ke-2 kuy dan sana. Kita akan baso balik beko di jam ke-3. Tentunya masih dalam program Lama Bana Bahasa Momerin Jo Denang-Denang Minangka Sayangan dan Sana. Jadi tetap, jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sana. Kita tutup jam ke-2 Kojo 1 Dendang requestan tadi dari Bang Rofi, yaitu Sumpah Mainan Bibia dari Rayola. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sana. Satu lagu dendang dari Wita Sofi, Burung Bondo, special request dari Uda Leo Ganteng. Yang kini Kojo, ada kirim-kiriman salam dari Uda Leo. Salam kenal Uda Jazz, oh untuk Uda Jazz dari Jakarta, Kota Jakarta Timur, Duren Sawit. Uda Leo ko tibo ataupun datang dari daerah perantau itu dari DKI Jakarta, tapi nyondi Kota Jakarta Timur. Terima kasih Uda Uda Leo yang Allah baga buang pulau di saudariko dari live TikTok itu dan berbagi requestan dendang nan lama bana tentunya. Dan sana sadonyo kita baso balik dalam program lama bana di jam katigo masih bahasa mau marin tapenya di jam terakhir di sore hariko. Dan untuk sana yang nio baga buang pulau request lagu masih marin tunggu dan masih bisa di 082155668203 atau dari 08 Sabale 6622930. Nah, dan sana bisa pulau bergabung dari berbagai media sosial kita, mulai dari Facebook, dari Instagram, ataupun dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Serta jangan lupa untuk mendengarkan siaran di sore hariku, siaran kita bisa dari radio langsung dengan frekuensi 93,0 FM atau bisa dari aplikasi Radio Jati. Bisa pula dari streaming kita di website www.responradio.com. Dan di sore hariku dari WhatsApp kita lah bergabung ada Mama Nada yang request lagu dan berkirim-kirim salam. Assalamualaikum Marin, request lagu Cuek Marin Buayan Sayang. Salamnya untuk Marin dan sadola pendengar. Terima kasih Marin. Samo-samo Mama, ditunggu lagunya akan Marin putarkan sudah kok ya Mama. Serta dolo tadi requestan lagu dari Bang Fendi yaitu Baku Buah Mimpi dari Eja SM. Dan dari Bang Pisces Boy yang lah baga buang pulau dari live TikTok itu yaitu Tapa Suang Cinto Talarang dari Ian Rostam. Untuk dan sana yang niolo barikos-rikos lagu masih marin tunggu sambil mendengarkan beberapa dendang yang lah masuk dan baga buang dari requestan dan sana. Untuk itu satu dendang dari Misra mulai Buayan Sayang, special request dari Mama Nada akan kita putarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon Family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sana. Dan masih dalam program Lama Bana, satu lagu dari Yen Rustam berjudul Tapasuang Cinto Talarang, special request dari Bang Pisces buat tadi. Tentunya lah membawa kita di menit 27 ya dan sana di sore hari kok. Semakin dake jauh waktu perpisahan, tapi kita lomba pisah lah dan sana. Masih ada berbagai denang-denang minang request dari dan sana kita, yang tentunya lah bagabung dari tadi yo. Ada satu requestan dari siapa yang gabung di live TikTok tadi yo. Dari dan sana kita dari Kak Indri, yaitu request lagu dari Big Heru featuring Sri Rayu Fayola, Licin Samo Licin. Dan tentunya lagu ku akan mengawanan dun sana di sore hariku. Untuk dun sana yang Nio Pulau bagabung, Nio request-request lagu sambil mengawanan aktivitasnya ataupun kegiatannya yang mungkin sedang menyamba ataupun sedang istirahat sore saja, Bulia Bana masih bisa yo, masih marin tunggu sampai jam 6 sore beko. Untuk itu langsung saja bergabung di 0821-556-6803 atau di 08-622-930. Untuk itu langsung saja kita dengarkan satu lagu dari Big Heru featuring Sri Fayola, Licin Samo Licin. Selamat mendengarkan.

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam.

0: hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: War 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

satu lagu berjudul Jangan Sampai Menaruh Dendam dari Sylvia Hayati. Special request dari Bang Kuken di sore hari ko lah membawa kita di menikah. Kampai puluh tujuh dan sana data rasa semakin dake jopang hujang dari program lama bana dan sana. Sebelum kita bapiso dan sana ada sakete makna dari lagu Jan Sampai Menaruh Dendam. Mungkin relate puluh judul sana kini ko yang ado tetap ataupun selalu menjago hubungan elok dan ndak menaruh dendam tentunya. Walaupun Aco mungkin disakiti Aco atau pernah lo difitnah atau disapelekan atau dianggap sapele jo keluarga surang atau jo urang-urang nandake jo kita. Lagu tadi tentunya lagu yang diciptakan oleh Erwin Agam dan dipopulerkan ataupun nyanyikan oleh Silva Hayati Sarato beberapa penyanyi-penyanyi Minang pulo yang berbagai versi dan sana. Dan sebelum kita bapiso balik di program Lumak Bana di sore hariko masih ada beberapa lagu-lagu Minang yang akan mengawanan dun sana. Dan untuk itu ada satu lagu dari Faris Adam yang akan menghoyakkan kita featuring Jodiva Aurel dun sana Body Pata-Pata. Sebelum kita bapiso kita dengarkan dulu lah ke lagu dari Faris Adam featuring Diva Aurel, Body Pata-Pata.

93,0 FM Respon Radio, Radio Klarja dan Sana. Data rasa dan sana tentunya Allah sampai pulau di penghujung program Lama Bana di sore hariku. Terima kasih untuk dan sana yang laba gabuang tentunya bahasa memarin. Allah Allah beri request dendang kesayangan Minang nyoyo di sore hariku, dan tentunya program Lama Bana akan hadir satu hari, artinya besok kita masih akan basuh balik masih di jam yang sama, jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dan setelah aku akan ada program musik Nusantara bersama Uda Awul yang akan mengawanan don sana sampai jam 9 malam beko, tentunya dengan lagu-lagu dari berbagai daerah, mulai dari daerah Batak, Jawa, Jawa Timur. Dan untuk don sana marin mohon maaf, minta maaf kalau mungkin selama siaranku ada kata-kata dan kurang tape atau kurang ditampenyo, atau mungkin ada lagu yang alun bisa marin putakan karena alun ada tersedia di songbank kita ya dan sana. Dan untuk itu marin pamit dari ruang udara dan siaran dan sana. Kita baso baliak dalam program-program selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas di hari Mingguku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan satu lagu dari Fauzana. Mungkin yang enggak sempat untuk request lagu sesuai bana jo lagunya Alun Razaki. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya Responers, atau selamat maghrib ini Responers. Nah, kembali lagi berjumpa kita Responers bareng Aul dalam program Musik Nusantara ataupun program Special Weekend ya Responers pada tanggal 23 Agustus 2026, tepatnya pada hari Minggu sekarang ya Responers. Waduh, besok udah hari Senin lagi. Terus kita bakalan dihajar aktivitas lagi ya Responers. Namun karena besok ada yang beda Responers, di minggu besok, karena Selasa kita libur ya, tanggal merah ya Responers. Auto happy dong. Nah Responers, jadi buat Responers nanti akan diiringi dengan, ditemani dengan lagu-lagu pilihan serta requestan dari Responers ya. Di musik Nusantara ini Responers ditemani dengan lagu-lagu dari Melayu, Batak sama Jawa. Melayu, salah Responers, Batak, Jawa, sama Timur maksudnya ya Responers. Waduh, aku Melayu sih. Oke, jadi buat Responers nanti yang mau bergabung bareng Aul boleh banget. Yang mungkin mau request lagunya, lagu favorit Nusantaranya nih, mungkin buat yang apa juga, yang kangen dengan kampung halaman nih Responers, boleh juga nanti request bareng Aul. Bisa lewat kontak di 082155668003 ataupun WA kita 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook kita, Instagram, ataupun TikTok kita. Nanti Aul bakalan live juga nanti Responers. Langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan buat Responers ini mungkin di weekend ini, siapa tahu ya Responers mau berpergian dan mungkin di luar jangkauan frekuensi kita, tapi tetap mau dengerin Aul, tenang aja Responers masih bisa dengerin Aul malah sore ini atau maghrib ini ya. Lewat streaming kita di www.responradio.com. Langsung saja join ya Responers. Nah nanti tiap segmennya kita juga akan bahas-bahas lagu-lagu yang kita putarkan nanti ya Responers. Untuk itu tetap stay tune bareng Aul di program Musik Nusantara. Nah kita putarkan habis ini Responers satu lagu spesial request dari Bunda Dua Putri. Tapi kita bacakan dulu pesannya Responers. Sore Na Aul, sore juga Bunda, tetap semangat terus ya, always semangat ini Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judul Dola dari Angga Dermawan, yang kedua judul Buanonhu Doho. Oke Bunda, dari Gok Parasian, Malau. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Naul tentunya, makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda, dan salam-salamnya udah tersampaikan ya Bunda. Nah mungkin langsung saja kita putarkan responers, ini dia Dola dari Angga Dermawan. Selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Kita perlu mengagumi visi negara Republik Rakyat Cina. Meskipun ketinggalan 40 tahun dalam mengirimkan manusia ke ruang angkasa, mereka tetap bangga ketika meluncurkan manusia awak pertama Cina ke ruang angkasa. Yang Li Wei yang berusia 38 tahun pada tanggal 15 Oktober 2003 menjadi manusia Cina pertama yang pergi keluar angkasa. Dengan itu, Tiongkok menjadi negara ketiga di dunia yang dapat menempatkan manusia di ruang angkasa. Sebelumnya, Yuri Gagarin dari Rusia dengan Vostok 1 tanggal 12 April 1961 dan John Glenn Jr. dari Amerika dengan Mercurius Atlas Friendship 7 pada tanggal 20 Februari 1962. Skip Ross berkata, "When the dream is big enough, the facts don't count." Artinya, kalau kita sudah mempunyai visi yang besar, kita tidak menghitung-hitung lagi fakta yang ada. Kita akan terus mengejarnya, apapun halangannya, dan tentu saja meraih sukses di baliknya. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ya, berusaha aja menemani kita ya Responers di sore menjelang malam ini. Ada tadi dua lagu special request dari Bunda Dua Putri. Lagu dari Angga Dermawan yang berjudul Dola, sama lagu dari Gok Parasian Malau yang berjudul Buanon Hudoho. Oke, terus tadi juga berusaha aja menemani kita lagu dari Gihon Marel, Sabar Dulu Responers. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 24 nih Responers di jam 6 ataupun jam pertama di program Musik Nusantara ini. So buat Responers yang mau bergabung tentunya masih bisa ya, karena perjalanan kita masih panjang nih Responers. Jadi ayo gabung bareng aku sekarang yang mau request lagu favorit Nusantaranya ya. Nah karena udah mau masuki waktu azan maghrib ya nih Responers. Nah untuk itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya Responers azan maghrib nih. Nah untuk itu jangan kemana-mana ya Responers.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Ya, Responers, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, Responers, bagi yang melaksanakan. Nah, Responers, kita bakalan lanjut lagi nih, Responers, dengan lagu-lagu Jawa, Batak, sama Timur yang akan menemani Responers. Dan untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Aul di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam responders. Nah, minggu malam seperti ini paling enak memang santai sejenak setelah aktivitas selama seharian. Ada yang lagi kumpul dengan keluarga, ada yang menikmati waktu sendiri, atau mungkin sambil beres-beres rumah ditemani musik ya responders. Nah, tadi kita udah mendengarkan satu lagu Batak yang khas banget nih responders, lagu Si Tumorang dari Victor Huta Barat. Menariknya, lagu daerah itu kadang bukan cuma soal enak didengar ya responders, ada cerita, ada identitas, dan ada kenangan yang ikut terbawa di dalamnya. Mungkin waktu pertama kali kita dengar, kita cuma menikmati melodinya. Tapi semakin bertambah usia, cara kita menikmati lagu bisa ikut berubah. Ada lagu yang dulu terdengar biasa aja, sekarang justru terasa dalam karena mengingatkan kita pada rumah, keluarga, atau seseorang yang pernah hadir dalam perjalanan hidup kita. Dan mungkin itu yang membuat musik Nusantara selalu punya tempat sendiri, responders. Di tengah rutinitas pekerjaan dan berbagai tanggung jawab, kita tetap butuh sesuatu yang bisa mengingatkan kita pada akar dan cerita yang pernah membentuk kita. Apalagi di minggu malam gini, momen sederhana bersama keluarga sebenarnya juga bisa menjadi kenangan yang berharga. Jadi kalau ada lagu daerah yang punya ciri cerita khusus buat responders, jangan cuma didengarkan, tapi juga terus dikenalkan dan diwariskan. Karena musik bukan sekedar bunyi, musik bisa menjadi cara kita menjaga cerita agar tetap hidup. Nah, untuk itu responders, setelah ini kita lanjut lagi dengan lagu pilihan berikutnya. Dan untuk itu tetap stay tune ya responders di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: Warm 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

Ya, responers, kita udah sampai di menit 52 ya, responers. Berarti bentar lagi kita bakalan closing. Namun, responers, kita udah mulai live TikTok nih, responers. Dan udah ada yang bergabung nih. Jadi, buat responers yang mau bergabung, boleh di Respon Radio 93.0 Official. Nah, kita dapat requestan nih, responers. Yang pertama datang dari Cici, yang request lagu dari Doel Sumbang yang berjudul Teteh. Oke, Teteh Bandung kayak ini. Terus ada juga dari Bang Fendi, responers, request lagu dari J Flow yang berjudul Poko-Poko. Terus dapat juga nih responders requestan dari Bang 20 Januari, request lagu Bang Veronica. Veronica emang masuk lagu Nusantara kah? Itu lagu apa ya? Nah, nanti I'll check ya Bang 20 Januari kalau ada lagunya nanti putarkan. So buat responder jangan kemana-mana, tetap stay tune Merang Awul di program Musik Nusantara. Sebelum kita closing, kedengarkan spesial, lagu spesial requestan dari Cici, Doel Sumbang, Teteh. Check the sound.

Oke, Responers, kita udah sampai di penghujung jam 6 ataupun jam pertama di program Musik Nusantara ini ya. Yang berarti jam pertama akan berakhir, namun buat Responers jangan khawatir dan jangan kemana-mana. Karena masih ada 2 jam lagi Responers bareng Aul di program Musik Nusantara ini. Untuk itu tetap stay tune bareng Aul di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, masih berlanjut ya Responers, masih bareng Aul malam ini di program Musik Nusantara. Nah, sekarang kita udah sampai di jam 7 ataupun jam kedua nih Responers di program Musik Nusantara ini ya. Yang berarti perjalanan kita menuju hari Senin juga makin maju nih Responers. Beberapa jam lagi ya kita bakalan menempuh hari Senin. Jadi buat Responers, semangat ya besok Responers menempuh weekday-nya. Bagi yang beraktivitas padat, besok tetap semangat, jaga stamina-nya ya Responers. Nah Responers, jadi buat Responers yang mau bergabung bareng Aul malam ini boleh banget. Yang mau request lagu favorit Jawa, Batak ataupun Timurnya nih, yang mungkin sering didengar di TikTok ataupun dimanapun ya Responers, boleh banget di request ke Aul. Nanti Responers, nanti bakal Responers request langsung Aul putarkan di udara. Nah jadi langsung bergabung lewat kontak 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook, Instagram ataupun TikTok kita di live di Respon Radio 93,0 official. Langsung saja bergabung ya Responers. Nah, jangan sampai kelewatan. Kita udah dapat request nih Responers, datang dari Abang Bedika nih Responers, request lagu dari Darboy Gang yang berjudul Jogja Istimewa. Oke, Bang Bedika, habis ini aku putarkan ya. So buat Responers yang mau bergabung boleh ditunggu ya Responers, requestan terbaik Responers malam ini. Mungkin Responers kita langsung saja ke lagu-lagu yang siap menemani kita malam ini. Ini dia Darboy Gang, Jogja Istimewa. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Nina Responders yang berjudul Engkang, spesial banget di request sama Uncle B malam ini yang bergabung lewat live TikTok kita. Dan sekarang kita udah dapat pesan juga dan requestan tambah nih Responders. Nah, kita bacakan satu-satu ya Responders. Kita bacakan terlebih dahulu yang datang dari WA dari Om Boy. Malam awal malam juga Om, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik nih Om. Om gimana kabarnya? Om request lagu Mbiring Manggisku sama Mutiara Singoluki. Salam untuk semua responder, spesial buat Aul aja. Semangat ya, makasih Aul. Oke Om, always semangat ini Om. Dan lagunya habis ini Aul putarkan ya Om. Dan terima kasih kembali Om, udah gabung bareng Aul di WA ya Om. Nah, di TikTok kita juga udah dapat requestan yang pertama dari Dava. Lagu dari Silet Open Up, Tabola Bale, boleh. Terus ada juga dari Bang Teh nih responders yang hadir dari Kalimantan katanya. Yang request lagu katanya lagu Tabola Bale. Tabola Bale. Apa? Tor Monitor Ketua ya. Oke Bang Teh, itu judulnya Orang Baru Lebe Gacor ya. Dari Kesilino, Ekoso dan Juan Reza. Oke ditunggu ya Bang Teh. Terus ada juga dari Bang Pisces responders request dua lagu. Lagu dari Juan Reza Sampai Bawa sama Henry Manulang Penjara Kudus. Oke nanti lo putarkan satu-satu ya. So buat responders jangan kemana-mana. Tetap stay tune bareng Aul di program Musik Nusantara. Ditentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ka Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Wow, itu dia responers orang baru lebih gacor dari Cecilino, Ekoso dan Juan Reza. Masih terasa banget ya energi musik timurnya. Cocok memang buat menemani minggu malam yang santai seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, lagu ini punya warna yang ringan dan playful, responders. Tapi kalau dibawa ke kehidupan sehari-hari, istilah orang baru itu sebenarnya menarik juga. Karena dalam perjalanan hidup selalu ada orang-orang baru yang akan datang, responders. Ada yang akhirnya jadi teman dekat, ada yang cuma singgah sebentar, bahkan ada juga yang ternyata membawa cerita yang gak pernah kita duga. Dulu mungkin kita gampang banget merasa excited ketika bertemu seseorang yang baru ya. Tapi semakin bertambah usia, kita mulai belajar untuk enggak buru-buru menilai. Bukan cuma melihat bagaimana serunya seseorang di awal, tapi juga bagaimana dia bersikap ketika keadaan enggak sesuai harapan. Apalagi ketika hidup sudah punya banyak tanggung jawab, responders. Kita jadi lebih menghargai orang yang bisa membawa energi positif, menghormati batasan, dan bisa hadir dengan tulus. Tapi bukan berarti hidup harus terus serius ya, responders. Kadang kita juga memang perlu menikmati momen, ketawa bareng, dan membiarkan musik menemani suasana kita. Jadi buat responders yang malam ini sedang menikmati waktu bersama orang-orang tersayang, semoga selalu dikelilingi orang-orang yang bikin hidup terasa lebih ringan ya. Dan itulah serunya musik timur, responders. Sederhana, energik, tapi bisa tetap punya cerita yang dekat dengan kehidupan kita. Tetap di musik Nusantara, responders, karena setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan dari berbagai daerah, serta lagu requestan ya, responders. Jangan kemana-mana. Nah, habis ini kita lanjutkan satu lagu dari special request dari Bang Pisces, Juan Reza, sampai bawah. Check the sound.

0: Ntar kalau kamu udah keluar, kita jalan-jalan.
1: Kemana?
0: Kita ke Bali. Terus itu kita ke Paris.
1: Seriusan?
0: Iya, Bali gue. Terus ke Persinomba. Enak sih tuh. Kalau sore-sore nanti jalan-jalan lah kita. Bisa nanti kita naik itu, apa? Kerbau. Oke, thank you udah denger lagu ini. Lagu ini terinspirasi dari anak-anak asrama Stikes Elizabeth Medan. Ya pasti nanti lagu ini akan dirilis ulang versi cewek oleh artis Masindo Musik. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe biar teman-teman dapat notif dari lagu terbaru kita. Saya Henry Manulang. Thank you. Horas.

0: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

Ya, responers, kita udah sampai di penghujung jam 7 ataupun jam kedua di program Musik Nusantara ya responers, yang berarti jam kedua bakal berakhir. Namun buat responers jangan khawatir dan jangan kemana-mana yang juga udah bergabung ya, nanti lagunya aku putarkan di jam ketiga ya. Nah, untuk itu tetap

Stay tune bareng Aul di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Maman Ten yang berjudul Tere Bale. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Ya, Responers, kita udah sampai di penghujung ya nih Responers. Yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di program, bukan di program sih Responers, di jam kedua ini ya. Terlalu cepat ini Responers di program. Oke, jadi buat Responers jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Audi 93 Kemana FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, dan masih berlanjut bareng Aul malam ini ya Responers di minggu malam ini. Sekarang masih di program Musik Nusantara, dan sekarang kita udah sampai di jam ketiga ataupun jam terakhir di program ini Responers. Jadi buat Responers yang gak sempat bergabung di 2 jam sebelumnya nih, wah udah 2 jam Responers ketinggalan nih. Nah ayo gabung bareng Aul Responers di jam ketiga ini sebelum ketinggalan. Dan kini ini adalah saran terakhir Aul ya Responers di Respon Radio. Jadi ayo Responers habiskan waktu bersama-sama malam ini ya Responers. Nah jadi Responers boleh yang mau bergabung, yang mau request lagu Batak, Jawa ataupun Timurnya, boleh nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun WA kita 0811-6622-930. Selain itu Responers juga bisa nanti berbagi salam aja ya. Bisa lewat Facebook, Instagram ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Nah jadi meskipun kita di apa ya di siaran terakhir ya Responers, tapi tidak menutup semangat kita di apa ini di malam ini ya Responers. Jadi ayo gabung bareng Aul malam ini Responers, dan jangan sampai kelewatan. Nah kita udah dapat requestan yang lagi ngantri di jam ketiga ini. Yang pertama ada dari Bang Penyihir Tampan Responers, request lagu dari Maxima yang berjudul Dan Nanti Nitip Sanggar. Oke. Terus ada juga dari Bang Sanjaya, lagu dari Omega Trio yang berjudul Merdua Holong. Oke. Terus ada juga request tambahan dari Bang Silo Responers, request lagu dari Ardia Diwang yang berjudul Lingsir Wengi. Oke, nanti lo putarkan satu-satu ya. So, buat Responers, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Aul di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Wow, itu dia responers. Mode pesawat dari Dandi Barakati featuring Dante Nababan. Setelah tadi kita dibawa dengan suasana yang lebih ramai, sekarang kita masuk ke lagu yang punya rasa sedikit berbeda. Kalau dengar judulnya, mode pesawat langsung bikin kita kepikiran satu hal, mematikan koneksi untuk sementara. Dan ternyata dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita memang perlu melakukan hal yang sama. Bukan berarti menghilang dari semua orang, apalagi menjauh tanpa kabar. Tapi sesekali kita perlu kasih waktu buat diri kita sendiri untuk berhenti sebentar dari notifikasi, chat, pekerjaan, dan berbagai hal yang terus masuk sepanjang harinya. Apalagi kalau rutinitas sudah padat, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada urusan rumah, ada keluarga yang perlu diperhatikan, kadang kita terlalu sibuk merespon semuanya sampai lupa bertanya ke diri kita sendiri. Aku sendiri sebenarnya lagi butuh apa sih? Nah, minggu malam bisa jadi waktu yang pas untuk sedikit menurunkan tempo responders. Gak harus pergi kemana-mana, bisa duduk santai, ngobrol sama keluarga, menikmati musik, atau sekadar memberi ruang untuk pikiran beristirahat. Karena ternyata gak selalu harus online untuk tetap terhubung dengan kehidupan responders. Kadang justru ketika kita berani mode pesawat sebentar, kita bisa lebih hadir untuk orang-orang yang ada di depan mata kita. Jadi malam ini, kalau belum sempat istirahat, mungkin ini waktunya tarik napas, responders. Letakkan sebentar urusan yang bisa ditunda, dan nikmati malam minggu bersama orang-orang tersayang. Nah, untuk itu responders, jangan kemana-mana karena masih banyak lagu-lagu, requestan, serta pilihan yang akan menemani responders malam ini ya. Nah, kita dapat requestan nih responders, habis ini kita putarkan satu lagu special request tambahan dari Bang Silo, lagu dari Ardia Diwang, Lingsir Wengi. Oke, terus ada juga requestan dari Bang Stars tadi responders. Lagu dari NDXAK, Tresno Tekan Mati. Serta request tambahan juga datang dari WA nih, responders dari Bunda Dua Putri. Yang request lagu dari Alfred Gare featuring Pex Group yang berjudul Ikan Naik di Pantai. Oke, ditunggu ya Bunda. Nah, serta dari Bang Sanjaya, responders. Request lagu tambahan dari Vicky Salamor, Cinta Beda Agama. Waduh, Bang Sanjaya, cinta beda agama banget nih. Oke, nanti aku putarkan satu-satu ya. So, buat responders, jangan kemana-mana. Tetap bareng Aul di 93,0 FM Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka.
1: 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
3: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
2: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
4: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
2: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
3: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
5: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
6: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Wah, masih di musik Nusantara ya, Responers? Nah, tadi kita sudah menikmati Ikan Naik di Pantai dari Alfred Gert featuring Pex Group. Spesial banget request tambahan dari Bunda Dua Putri. Lagu yang satu ini langsung membawa kita ke suasana khas timur yang hangat, ceria, dan punya warna yang kuat. Nah, kalau kita dengarkan, judulnya sendiri sudah terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada kesan sederhana, tapi justru dari hal-hal sederhana seperti inilah sering lahir cerita yang paling berkesan. Dan kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang, mungkin ada satu hal kecil yang menarik. Kita sering terlalu sibuk mengejar hal besar sampai lupa menikmati hal kecil. Padahal setelah menjalani rutinitas dari Senin sampai Sabtu, minggu malam seperti ini bisa menjadi waktu untuk berhenti sebentar. Ngobrol dengan keluarga, bercanda dengan orang-orang terdekat, atau sekadar duduk santai sambil mendengarkan lagu. Apalagi ketika tanggung jawab sudah semakin banyak ya Responers, waktu terasa cepat sekali berjalan. Rasanya baru kemarin menikmati masa santai, sekarang udah harus memikirkan pekerjaan, kebutuhan rumah, dan berbagai rencana ke depan. Makanya jangan sampai kesibukan membuat kita lupa menikmati momen yang sedang kita jalani ya Responers. Dan mungkin itu juga yang membuat lagu-lagu timur terasa begitu menyenangkan. Musiknya bisa sederhana, tetapi energinya mampu membuat suasana jauh jadi lebih hidup. Jadi buat Responers yang malam ini masih santai, nikmati saja momennya ya. Karena suatu hari nanti momen sederhana seperti inilah yang mungkin justru kita rindukan. Tetap di Musik Nusantara Responers, karena perjalanan musik kita malam ini masih ada ya Responers. Dari Batak, Jawa sampai Timur, semuanya punya cerita. Dan habis ini kita lanjutkan dengan lagu special request dari Bang Paca, lagu dari Didi Kempot, Stasiun Balapan. Selamat mendengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Oke, responders, kita udah sampai di menit 50 nih responders, dan kita ada dapat satu requestan terakhir lagi nih responders. Habis ini kita putarkan spesial banget dari Diki nih responders, lagu dari Lavora featuring Ajeng Febria yang berjudul Pamit Rabi. Oke, habis ini ya, lo putarkan, dan untuk itu kita putarkan sebelum closing ini ya responders, so jangan kemana-mana, tetap bareng Aul di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan Responers, nggak terasa ya, kita udah sampai di penghujung program ini, Responers. Nah, perjalanan di Musik Nusantara malam ini sekaligus menjadi perjalanan terakhir bagi Aul Responers bersama program ini. Jujur rasanya sedikit berbeda ya, Responers. Biasanya Aul bisa menyapa Responers, menemani malam, pagi-pagi juga ya, ngobrol tentang lagu-lagu, tentang pembahasan yang menarik. Tapi malam ini Aul harus bilang terima kasih Responers. Terima kasih untuk Responers yang selama ini sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Mungkin kita nggak pernah bertemu secara langsung ya Responers. Tapi setiap kali Aul berbicara di balik mic ini, Aul selalu membayangkan ada Responers yang sedang mendengarkan dari rumah, dari perjalanan, dari tempat kerja, atau mungkin sambil berkumpul bersama keluarga. Pesan Aul sederhana Responers, jangan pernah malu dengan cerita, bahasa, musik, dan budaya dari tempat kita berasal. Karena di tengah dunia yang terus berubah, punya sesuatu yang mengingatkan kita pada rumah adalah sebuah kekayaan. Dan untuk Responers yang sedang menjalani perjalanan hidupnya masing-masing, jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Kalau hari ini belum sesuai harapan, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Jaga orang-orang yang sayang sama kita, luangkan waktu untuk keluarga, dan jangan lupa menikmati hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Ya, kalau selama ini Aul menemani ada kata-kata yang kurang berkenan, candaan yang kelewatan, atau pembawaan yang belum sempurna, Aul mohon maaf ya Responers. Dan Aul akhirnya harus pamit dari Musik Nusantara ini ya Responers. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga setiap lagu yang pernah kita dengarkan bersama meninggalkan sedikit kenangan Responers. Nah, untuk itu Aul ucapkan selamat malam, dan yang mau beristirahat, selamat beristirahat ya Responers. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung di program Jaga Malam, tentunya bareng Viko yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Selama 3 jam ke depan ya, dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam. Ya, buat Respon semuanya pada malam hari ini yang mungkin masih dalam perjalanan untuk pulang nih. Semoga sampai di tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan tentunya pada malam hari ini bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya, dan akan bahas tema tentang malam dan pikiran yang tidak pernah sempat kita ceritakan. Ya, semoga harapannya adalah apapun aktivitas weekend hari ini yang Respon lakukan sudah selesai ya, sudah Respon lakukan dengan baik. Semoga Respon selalu dalam keadaan sehat. Hari ini boleh Responder kerjakan dengan baik. So, Responder semuanya, tetap stay tune di 93,0 FM. Tunggu Viko akan sampaikan nanti temanya, malam dan pikiran yang tidak pernah kita ceritakan. Ya, Viko akan putarkan lagu yang menemani kita malam hari ini. Sunday dari Josia akan menemani Responder semuanya malam ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda pengambilan keputusan adalah batu penjuru dari keefektifan usaha Anda? Peter Drucker, pakar manajemen, berkata, setiap keputusan itu seperti sebuah pembedahan. Itu adalah sebuah intervensi ke dalam sebuah sistem dan tentu saja membawa risiko keterkejutan. Tepat sebulan sesudah peristiwa bom Bali pertama, saya harus menyelenggarakan suatu event internasional di Kuta, Bali. Semua persiapannya sudah mencapai 80%, hotel sudah dibayar, biro perjalanan sudah diatur. Tiba-tiba bom menghancurkan Bali. Mendengar itu, saya tidak percaya, bingung, dan kecewa. Saya masih bingung tindakan apa yang harus dilakukan mengenai event tersebut. Namun keputusan penting tidak dapat diambil jika emosi kita sedang tergoncang atau sedang sakit atau lelah atau detail-detail yang diperlukan belum kita miliki. Adanya ketenangan, kesegaran pikiran, dan tersedianya data yang akurat adalah saat yang tepat untuk kita mengambil keputusan. Tepat 2 hari setelah bom Bali terjadi, saya memutuskan untuk menunda event tersebut. Walaupun keputusan itu adalah sangat sulit untuk diambil. Di kemudian hari saya tahu, oh, banyak pihak lain juga membatalkan berbagai acara sebagai rasa simpati terhadap rakyat Bali. Jadi keputusan yang diambil sudah tepat. Nah, sebagai pemimpin, ambillah keputusan dengan bijaksana dan tepat.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bareng Viko, tentunya yang menemani respon semuanya malam ini. Ya, di mana kita akan bahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita. Nah, kita ingin melihat bahwa malam itu selalu punya something atau punya sesuatu atau punya cerita yang bisa kita gambarkan, yang bisa kita pancarkan dari perasaan-perasaan kita nih, respon semuanya. Ya, terkadang memang orang itu ya punya kebiasaan mungkin kalau cerita itu ya di malam hari gitu ya. Nah, buat responan semuanya, entah dimanapun responan berada ya, buat responan yang masih terjaga malam ini, entah karena pekerjaan yang belum selesai, entah karena sedang dalam perjalanan pulang, atau mungkin karena ada sesuatu di kepala yang belum juga menemukan tempat untuk beristirahat. So, Viko menemani responan semuanya malam ini, dan tentunya malam ini kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin selama ini kita simpan terlalu rapi, yaitu tentang malam dan pikiran yang tidak pernah sempat kita ceritakan tentunya. So, sebelum itu buat respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun. Maksudnya yang pada malam hari ini ingin berbagi cerita tentunya ya, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, apapun cerita respon semuanya akan Viko sampaikan buat responer semuanya ya. Nah, pernah gak sih responden ngerasa bahwa sepanjang hari itu kita ngelihat bahwa wah, kita nih baik-baik aja, ketemu orang kita senyum, ditanya gimana kabarnya, jawabannya simple, kabar gue baik kok gitu ya. Nah, padahal sebenarnya gak selalu begitu. Ada banyak hal nih yang sebenarnya kita ingin ceritakan, tentang hari yang berat, tentang seseorang yang diam-diam masih kita rindukan, tentang keputusan yang sampai sekarang masih kita pertanyakan, dan juga tentang kecewa yang tidak pernah kita sempat kita sampaikan. Atau mungkin nih tentang diri kita sendiri tuh yang sebenarnya sudah lelah tetapi tetap memaksa untuk terlihat lebih kuat. Anehnya respon semuanya, semua itu sering baru terasa ketika malam datang, ketika suara di sekitar mulai mengecil, ketika ponsel sudah tidak seramai tadi siang, ketika kamar menjadi gelap dan akhirnya kita hanya ditemani oleh pikiran kita sendiri. Dan memang respon semuanya, malam tuh punya cara yang aneh ya untuk membuat kita terkadang harus jujur ya. Siang hari kita sibuk, kita kerja, kita bisa bercanda dengan siapa saja yang kita jumpai, kita bisa kemana-mana, tapi buat malam kita gak bisa bohong sama diri kita sendiri. Ya, malam tuh seperti bertanya pelan dalam kehidupan pribadi kita bahwa sebenarnya kita tuh baik-baik aja gak sih gitu ya. Dan pertanyaannya simple itu kadang sulit sekali gitu kita jawab nih, karena ada perasaan yang selama ini kita sembunyikan bahkan dari diri sendiri. Kita bilang, aduh gue udah ikhlas kok gitu ya, tapi masih sometime ya, kadang-kadang nginget gitu ya, bilang udah move on kok gitu ya, tapi sih satu nama mungkin masih membuat hati berubah suasana gitu. Aduh, kita sering kali bohong kepada diri kita sendiri, kita gak jujur. Padahal ada luka yang belum benar-benar sembuh, dan yang paling melelahkan bukan selalu masalahnya. Kadang yang paling melelahkan adalah berpura-pura bahwa semuanya enggak menjadi masalah. Ada pikiran yang tidak pernah kita ceritakan bukan karena kita enggak ingin cerita, tetapi karena kita tuh takut dianggap berlebihan. Ya, takut tidak dimengerti, takut jadi beban, atau mungkin kita sendiri tuh seharusnya enggak tahu nih mau mulai dari mana, akhirnya kita ya udah gua diem deh gitu ya. Dan diam sampai membuat kita tidur, dan kalau bisa tidur, kalau enggak gitu ya. Nah, malam ini respon semuanya, Viko ingin mengingatkan satu hal bahwa tidak semua perasaan harus secara langsung diselesaikan malam ini. Kita dengerin dulu lagu Tulus yang di request oleh Bunda Dua Putri ya, judul Interaksi. Salam-salam buat Kruslia Respon dan semua respon istimewa untuk Viko dan tentunya.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam buat responos semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung kembali buat responos semuanya di malam hari ini. Jadi mana kita sedang membicarakan sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita, tentang malam, tentang pikiran, dan juga tentang hal-hal yang sebenarnya ingin sekali kita ceritakan tetapi entah kenapa tidak pernah sempat keluar dari mulut kita. Ya, buat responos semuanya pada malam hari ini yang ingin berbagi cerita tentunya pada malam hari ini, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responos semuanya, pernah gak sih responos membayangkan bahwa bagaimana sih jadinya kalau semua yang ada di kepala kita itu bisa bicara? Kalau malam ini akan penuh dengan percakapan, ada nama seseorang yang tiba-tiba tersebut, ada kalimat yang selama ini tertahan, ada permintaan maaf, ada ucapan thank you, dan mungkin ada satu kalimat sederhana, sebenarnya aku masih sayang loh sama kamu gitu ya. Mungkin beberapa waktu belakangan kita gak berani untuk mengungkapkan frasa seperti ini, dan tiba-tiba kita membayangkan bahwa

pikiran kita berkata bahwa aku sebenarnya masih sayang sama dia. Kita sering kehilangan kesempatan untuk mengatakan sesuatu bukan karena kita tidak punya kata-kata, tetapi karena kita terlalu banyak pertimbangan. Kalau aku bilang sekarang bagaimana ya reaksinya, kalau ternyata dia sudah tidak peduli gimana dong? Akhirnya kita memilih, wah diam lebih baik ya daripada kita harus action. Nah, respon sebenarnya yang menyakitkan dari sebuah percakapan yang tidak pernah terjadi adalah kita tidak pernah tahu akhirnya akan seperti apa. Kita gak pernah tahu apakah dia akan memahami, kita tidak pernah tahu apakah dia akan memaafkan, kita tidak tahu apakah dia ternyata masih memiliki perasaan yang sama. Dan ketidakpastian itu selalu menghantui kita. Dan respon semuanya kalau waktu itu kita berkata bahwa mending gue jujur aja ya, apakah semuanya akan berbeda? Ya tidak ada yang tahu ya respon semuanya, dan mungkin itulah salah satu bagian paling sulit dari menjadi manusia adalah kita harus hidup berdampingan dengan beberapa pertanyaan yang memang tidak pernah mendapatkan jawaban. So malam ini mungkin kita bisa belajar satu hal bahwa tidak semua percakapan harus dilakukan kepada orang lain, atau percakapan yang justru perlu kita lakukan dengan diri sendiri. Tanyakan apa sih yang sebenarnya masih kita bawa sampai hari ini, apakah rasa bersalah, rasa marah, rasa rindu, rasa kehilangan, atau keinginan untuk kembali ke masa lalu. Dan merespon semuanya dimanapun berada, pada akhirnya yang kita harus lakukan adalah untuk mengingat seseorang malam ini. Jangan buru-buru menghubunginya hanya karena malam sedang membuat kita rindu. Rindu adalah perasaan, bukan selalu sebuah tanda bahwa kita harus kembali. Semangat terus buat respon semuanya malam ini. Dan kalau malam ini respon diberi kesempatan untuk mengatakan satu kalimat kepada seseorang, satu kalimat aja, apa nih yang respon ingin katakan? Nanti langsung DM Viko 0821-5566-8003. Kita dengerin dulu ya, dari Vault Boy dengan judul July, I Miss You.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko di program Jaga Malam. Responlah semuanya, kita sudah sampai di penghujung jam pertama malam ini ya. Satu jam yang mungkin bagi sebagian orang terasa biasa aja. Tapi semoga bagi responlah semuanya yang sedang mendengarkan, ada sedikit ruang yang tadi berhasil kita buka, yaitu ruang untuk mengakui bahwa ternyata kita tidak selalu baik-baik saja. Bahwa ada hal yang masih kita pikirkan, ada nama yang masih kita ingat, ada percakapan yang belum pernah terjadi, dan ada perasaan yang sampai malam ini masih kita simpan sendirian. Dan kita akan balik lagi nanti di jam kedua, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam, tentunya bareng Viko yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi cerita pada malam hari ini bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Buat Respon semuanya masih terjaga dan yang sedang berada di dalam perjalanan, yang baru saja selesai bekerja, banyak hal yang mungkin Respon lakukan hari ini, atau mungkin sekarang hanya duduk diam ditemani secangkir kopi malam ini karena gak bisa tidur, lebih baik minum kopi gitu ya. Dari jam pertama tadi ya, Respon semuanya, kita sudah bicara banyak hal tentang malam dan pikiran-pikiran yang tidak pernah kita sempat ceritakan, tentang rindu, tentang kehilangan, tentang percakapan yang hanya terjadi di dalam kepala. Dan mungkin setelah mendengarkan semua itu, kita jadi teringat pada satu hal, bahwa satu nama, satu kejadian, atau mungkin satu kalimat yang sampai sekarang belum pernah benar-benar kita ucapkan. Nah, di jam kedua ini, Respon semuanya, kita akan masuk sedikit lebih dalam ya, karena ada satu kalimat yang seringkali kita gunakan ketika sebenarnya hati kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Kalimat yang pendek, sangat sederhana, atau kadang menyimpan cerita yang begitu panjang, yaitu aku gak apa-apa gitu ya. Pernah mengatakannya ya, ketika sebenarnya kita ingin nangis, aduh gak apa-apa, kita ketika kita kecewa gak, I'm fine gitu ya. Ketika sedang bertanya apakah kita masih terluka, I'm fine juga dah. Padahal mungkin di dalam hati ada banyak sekali yang ingin kita keluarkan. Nah, Respon semuanya, sudah ada yang bergabung gak? Dari Kak Cim dan juga Kak Nan ya. Dari Kak Cim terlebih dahulu, selamat malam Kak. Saya ya Jimmy dari Berbinar. Izin request lagunya Sabrina Leonor dong, Kak, yang judulnya Haha. Makasih sebelumnya. Dan juga yang kedua ada Kak Nan ya. Hi Min, aku Nan mau request lagu ya, lagu Haha by Sabrina Leonor dong. Terima kasih. Oke, Kak Cimi dan Kak Nan, lagunya akan Viko putarkan ya. Semoga lagunya ya menghibur buat Kak Cimi dan juga Kak Nan pada malam hari ini. So stay tune di 93,0 FM.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya malam ini. Ya, Respon semuanya. Dimanapun Respon berada, kiranya Respon semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya, kita lanjut ngebahas topik kita pada malam hari ini di balik kalimat aku enggak apa-apa. Ya, Respon semuanya. Yang ingin berbagi cerita pada malam hari ini bisa banget bergabung dan langsung saja kirim di 0821-5566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan penulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, responlah semuanya, kapan sih terakhir responlah benar-benar mengatakan apa yang responlah rasakan? Bukan jawaban yang aman, bukan jawaban yang membuat orang lain tenang, bukan sekedar aduh gua gak apa-apa gitu ya, tapi jawaban yang benar-benar jujur ya, jujur dari diri kita sendiri. Karena terkadang kita begitu pandai menyembunyikan keadaan di depan teman kita, kita tertawa, di depan keluarga kita terlihat biasa, di depan teman kerja kita tetap menyelesaikan tugas, di media sosial kita masih bisa mengunggah foto dengan senyuman terbaik, tetapi begitu pintu kamar tertutup, begitu lampu dimatikan, semua yang sejak pagi kita tahan perlahan muncul kembali. Nah, kita sering merasa bahwa harus selalu terlihat baik-baik aja, seolah-olah kalau kita mengaku lelah kita menjadi lemah, kalau kita menangis kita dianggap tidak kuat, kalau kita bilang membutuhkan seseorang kita dianggap merepotkan. Akhirnya kita belajar satu kebiasaan bahwa menyimpan semuanya sendiri. Ada masalah kita diam, ada kecewa kita diam, ada rindu kita diam, ada luka pun kita diam, dan sampai akhirnya kita bahkan tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menjelaskan apa sih yang sebenarnya kita rasakan. Ya, respon semuanya, yang paling penting dan yang berbahaya dan sering memendam adalah orang lain bisa mengira kita baik-baik aja karena kita sendiri yang mengajarkan mereka untuk percaya bahwa kita baik-baik aja. Nah, coba kita bayangkan kalau setiap orang yang kita temui hari ini membawa sebuah tas yang tidak terlihat. Ada yang membawa masalah keluarga, membawa rasa kehilangan, rasa takut tentang masa depan. Dia sedang berusaha melupakan seseorang, ada yang sedang berjuang dengan dirinya. Dan kita tidak hanya bicara tentang bagaimana orang lain memahami kita, kita juga perlu belajar memahami diri sendiri. Kalau memang sedang lelah, berhenti sebentar. Kalau sedang sedih, tidak terburu-buru ya. Kalau kita sedang bingung, kita tidak harus langsung punya jawaban. Dan kalau memang membutuhkan seseorang, kita tidak salahnya untuk meminta ditemani. Kuat bukan berarti selalu mampu sendirian. Kadang kekuatan justru terlihat ketika kita berani berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Dan itu bukan kekalahan, itu adalah sebuah kejujuran. Ya, buat responan sebuah jam pada malam hari ini yang ingin sharing tentang apa yang responan rasakan, ya bisa langsung di MVK 0821-5566-8003.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Lanjut lagi kita ngebahas tema kita pada malam hari ini. Dapur Respon, semuanya ingin berbagi cerita bisa langsung di MVCO 082155668003. Ya, responlah semuanya. Ya, kita masih berada di jam kedua dan malam ini kita sedang bicara tentang hal yang seringkali tidak terlihat. Tentang senyum yang menyembunyikan lelah, tentang kalimat aku enggak apa-apa yang sebenarnya punya cerita panjang. Dan sekarang responlah semuanya, Viko ingin mengajak responlah melihat satu sosok yang mungkin sering kita temui atau mungkin sosok itu adalah diri kita sendiri ya. Orang yang selalu terlihat kuat, orang yang selalu dicari ketika orang lain sedang punya masalah, orang yang selalu bilang cerita aja, gue dengerin kok gitu ya. Tapi ketika dirinya sendiri punya masalah, dia justru tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Ya, ada orang-orang yang sepanjang hidupnya terbiasa menjadi tempat orang lain bersandar. Temannya patah hati, dia yang menemani. Keluarganya punya masalah, dia yang membantu. Orang lain sedang bingung mengambil keputusan, dia yang memberikan nasihat. Dan semua orang tahulah kalau sedang punya masalah datang kepada dia gitu ya. Nah, tapi anehnya hampir tidak ada yang bertanya, kamu sendiri gimana gitu ya. Dan kalaupun ada yang bertanya, jawabannya sering kali sama nih, gua aman kok, bisa sendiri kok, dan gak usah mikirin saya, karena ya udah gitu aja jawabannya, simple. Dan pada akhirnya respon semuanya, orang lupa bahwa dia juga manusia, dia juga bisa takut, dia juga bisa kecewa, dan juga bisa menangis. Dan yang menyedihkan respon semuanya, kadang orang yang paling pandai memberikan nasihat justru paling sulit memberikan nasihat kepada dirinya sendiri. Dia bisa mengatakan kepada orang lain, sudahlah, ya kan kita pantas kok mendapatkan yang lebih baik. Tetapi ketika dirinya disakiti, dia masih bertanya, apa aku kurang baik? Nah, responlah semuanya. Jadi malam ini izinkan

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko di program Jaga Malam. Yang ingin berbagi salam DM Viko 0821556608003. Respon semuanya. Ya, mungkin sekarang suasana di luar udah semakin sunyi ya. Lampu-lampu mulai banyak yang sudah padam, sebagian orang sudah terlelap. Tapi di kepala sebagian dari kita cerita justru baru dimulai. Karena ada suatu kata yang sering datang diam-diam ketika malam semakin larut. Itu satu kata yang sederhana tapi bisa membuat kita berlama-lama menatap langit-langit kamar. Ya, misalnya kita mengatakan seandainya waktu itu kita milih berbeda, seandainya waktu itu kita gak pergi, seandainya waktu itu aku lebih berani, seandainya dan seandainya. Kesempatan semuanya, penyesalan adalah sesuatu yang hampir semua orang pernah rasakan ya. Kita menyesal karena pernah memilih seseorang, kita menyesal karena pernah meninggalkan seseorang, atau kita menyesal karena terlalu lama bertahan, kita menyesal karena terlalu cepat menyerah, bahkan kadang kita menyesal karena satu kalimat yang tidak pernah kita ucapkan. Responlah semuanya, karena kita sering menghakimi diri kita yang dulu dengan pengetahuan yang baru kita miliki sekarang. Kita berkata, kenapa kok dulu saya sebodoh itu gitu ya. Padahal saat keputusan itu dibuat, kita belum tahu apa yang kita tahu hari ini. Saat kita memilih pergi, mungkin kita memang sedang berusaha menyelamatkan diri. Saat kita bertahan, mungkin saat itu kita masih percaya bahwa semuanya bisa diperbaiki. Kesempatan semuanya, kita memang gak bisa mengubah masa lalu ya, tapi kita bisa mengubah hubungan kita dengan masa lalu. Kita bisa berhenti melihat semua kesalahan sebagai bukti bahwa kita gagal. Sebagian kesalahan adalah guru, sebagian kehilangan adalah arah, sebagian perpisahan adalah cara hidup memaksa kita untuk tumbuh. Bukan berarti semua yang menyakitkan harus kita syukuri. Tidak ada luka yang memang tetap sakit, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan luka itu menentukan seluruh hidup kita.

Ya, respon semuanya tidak terasa di jam kedua kita telah usai dan kita akan balik lagi nanti di jam ketiga sebagai jam terakhir. Tetap bareng Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer semuanya, pada malam hari ini balik lagi bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM. Selamat malam buat responer semuanya. Atau mungkin ada bagian sebagian dari responer semuanya sudah hampir istirahat ya. Kita kembali bertemu saat ini di jam ketiga. Dan kalau memang responer masih bersama dengan Viko, mungkin ada sesuatu di obrolan kita malam ini yang sedang mengetuk pintu hati responer semuanya, sesuatu yang selama ini responer simpan, sesuatu yang mungkin belum selesai. Nah, tadi di jam pertama kita bicara tentang pikiran-pikiran yang mengganggu mungkin. Karena memang ternyata melepaskan seseorang itu tidak berarti kita berhenti untuk mencintainya. Dan tadi di jam kedua juga kita bicara banyak hal tentang bagaimana sih kita melihat bahwa kita berkata bahwa kita tidak apa-apa. Nah, di jam ketiga kali ini kita akan kembali ngebahas tema kita pada malam hari ini. Dan buat responden semuanya yang ingin berbagi cerita bisa langsung DM Viko 082155666803.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam, bisa langsung di MVCO di 082155668003. Respon semuanya, kita lanjut lagi ya ngebahas tema kita pada malam hari ini. Ya, malam ini ya Viko ingin bertanya tentang sesuatu kepada responden semuanya. Apakah responden pernah kehilangan seseorang yang sebenarnya masih responden cintai? Bukan karena dia meninggal, bukan karena rasa sayang itu hilang, tetapi karena keadaan membuat kita itu tidak bisa bersama-sama lagi gitu ya. Karena memang hidup seperti itu responden semuanya. Gak semua perpisahan terjadi karena kebencian. Ada yang berpisah karena jarak, ada yang juga karena keadaan, ada yang karena waktu, ada yang karena pilihan, dan ada juga nih dua orang yang masih saling sayang tetapi pada akhirnya sadar bahwa bersama-sama justru membuat keduanya semakin terluka. Kita sering mengira bahwa kalau sebuah hubungan berakhir, maka salah satu harus menjadi orang jahat. Harus ada yang salah, harus ada yang disalahkan. Padahal gak selalu begitu ya responder. Kadang dua orang bisa sama-sama baik, tetapi tidak cocok untuk berjalan bersama. Nah, yang membuat melepaskan semakin sulit adalah kita tidak hanya kehilangan seseorang, kita juga kehilangan kebiasaan, kehilangan tempat bercerita, kehilangan dengan seseorang yang biasanya pertama kali kita cari. Ketika ada kabar baik, kehilangan pesan sudah makan belum, kehilangan suara yang dulu menjadi bagian dari hari-hari kita. Nah, tanpa kita sadari responden semuanya, itulah kenapa seseorang bisa terlihat baik-baik saja setelah putus, tetapi sebenarnya masih berduka dalam diam. Lalu bagaimana cara kita melepaskannya? Mungkin bukan dengan memaksa diri untuk membenci, karena memang membenci juga membutuhkan energi ya. Kalau kita harus membenci seseorang, sebenarnya kita masih memberinya tempat ke dalam pikiran kita. Nah, kita harus melepaskan, mungkin justru dimulai ketika kita bisa berkata bahwa aku menerima bahwa cerita kita pernah indah. Nah, responnya semuanya pada malam hari ini yang dapat Viko sampaikan. Tetap bersama Viko, nanti kita kembali di segmen berikutnya.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Balik lagi bareng Vico Responor di program Jaga Malam yang menemani Responor semuanya malam ini. Yang ingin berbagi cerita DM Vico 082155668003. Responor semuanya, kita kembali di jam ketiga atau di segmen ketiga, di jam ketiga. Dan kalau sampai detik ini Responor masih bersama Vico, mungkin malam ini memang sedang membawa kita ke sebuah percakapan yang cukup dalam. Ya, tadi kita bicara tentang melepaskan, tentang seseorang yang masih kita sayangi tetapi tidak lagi kita bisa kita miliki. Dan sekarang Vico ingin membawa Responor ke satu pertanyaan, kalau memang dia bukan untuk kita, lalu kenapa kita dipertemukan? Nah, pertanyaan sederhana bukan? Nah, kita sering menganggap bahwa setiap pertemuan harus memiliki akhir yang indah. Kalau sudah saling mencintai, kita berharap akhirnya bersama. Kalau sudah membangun banyak kenangan, kita berharap hubungan kita itu bertahan. Kalau sudah membuat banyak rencana, kita berharap semuanya terjadi. Tetapi kehidupan tidak selalu bekerja seperti itu, Responor. Ada orang yang datang lalu pergi, ada yang tinggal sebentar tetapi meninggalkan pengaruh yang sangat lama. Mungkin karena kita terlalu fokus pada akhirnya sampai lupa menghargai perjalanan. Kita melihat perpisahan sebagai kegagalan, padahal tidak semua hubungan yang berakhir adalah hubungan yang gagal. Ada hubungan yang memang selesai setelah memberikan apa yang harus diberikannya. Mungkin dia sedang datang tidak sendirian, dia menemani, membuat kita tertawa lagi dan sebagainya. Oleh sebab itu, jadi mungkin tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita memang ditakdirkan untuk tinggal. Sebagian memang hadir untuk menemani, sebagian orang mengajarkan, sebagian orang mengubah kita, dan sebagian datang hanya untuk menunjukkan kepada kita siapa diri kita sebenarnya. Deep in my arms, your world was falling apart. I was the light in your dark. I was old.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, respon semuanya. Balik lagi bareng Viko yang menemani respon semuanya, dan tidak terasa kita sampai di penghujung acara dalam perjalanan kita malam ini. Malam yang panjang, malam yang mungkin membawa kita kembali ke banyak cerita tentang rindu, tentang kehilangan, tentang penyesalan, tentang seseorang yang pernah begitu berarti, dan tentang diri kita yang ternyata masih menyimpan begitu banyak hal. Tadi kita bicara tentang melepaskan, tetap menerima bahwa tidak sebuah pertemuan harus menjadi selamanya. Dan sekarang mungkin sudah waktunya kita berhenti menyalahkan diri sendiri, karena mungkin respon semuanya selama ini kita terlalu sering berkata, seharusnya aku tidak pernah melakukan itu, seharusnya aku lebih peka, seharusnya aku tidak percaya, dan seharusnya aku lebih pergi dengan cepat. Dan pada akhirnya Viko mengucapkan terima kasih buat respon semuanya yang selalu setia bergabung bersama Viko dalam program Jaga Malam. Viko pamit undur diri, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat bergabung di program Semangat Pagi bareng Viko. Ya, semoga semuanya respon semuanya dalam keadaan sehat, bahagia ya. Dan pastinya respon sudah siap untuk menjalani hari ini dengan penuh semangat tentunya ya. Ya, buat respon semuanya mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, ya sudah bersiap-siap untuk ke kampus, yang sudah bangun dan mengantar anak ke sekolah, atau mungkin baru saja membuka mata dan masih menikmati hangatnya secangkir kopi, ya tetap bersama dengan Viko di pagi hari ini di program Semangat Pagi edisi 24 Agustus 2026. Ya, karena pagi ini kita sama-sama ya ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin sangat dekat nih dengan kehidupan kita. Sesuatu yang seringkali kita inginkan tetapi juga seringkali kita takut untuk dilakukan, yaitu berani.

ini keluar dari zona nyaman. Nah, responder semuanya, pernah nggak responder ngerasa hidup responder baik-baik aja, semuanya aman, semuanya berjalan seperti biasa, tapi dalam hati kayak ada suara yang bilang, kayaknya lu pengen sesuatu yang lebih deh gitu ya. Ingin coba hal baru, ingin ngejar mimpi, ingin ngambil keputusan, tapi kemudian muncul rasa takut, bagaimana nih kalau kita gagal. Nah, bisa jadi responder semuanya, sesuatu yang kita cari selama ini memang berada di luar zona nyaman kita. Nah, kita akan bahas tuntas buat pagi hari ini. So, kita akan eksplor lebih jauh dengan musik Tiba-Tiba Cinta Datang dari Maudy Ayunda. Akan menemani responder semuanya pagi ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa ada tiga sifat mendasar yang harus dimiliki seorang pemimpin agar ia berhasil? Yakni pemimpin harus memiliki 3C, yaitu character, capability, dan credibility. Atau karakter, kemampuan, dan kredibilitas. Kalau kita memiliki tiga-tiganya, kita akan menjadi pemimpin yang berhasil. Pemimpin sangat terkenal karena integritasnya. Dengan demikian, ia dapat memberikan motivasi pada bawahannya, memberikan arah dan memperlengkapi serta menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Karakter-karakter itu akan menjadikannya seorang pemimpin yang kuat. Tapi menjadi seorang person of influence, artinya seorang yang mempunyai pengaruh, tidaklah mungkin terjadi dalam semalam. Ia merupakan suatu proses yang berdasarkan waktu. Proses ini merupakan suatu sistem seperti dalam ketentaraan yang ada jenjang kepangkatannya. Jika Anda mempunyai karisma sebagai seorang pemimpin sejati, Anda juga mesti memiliki karakter berikut agar sukses, yakni integritas, motivasi, navigasi, empowered atau diberi kekuatan, dan kemampuan berproduksi. Kami harapkan Anda pun dapat memilikinya.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Ya, buat Respon semuanya, apa kabarnya pagi ini? Ya, semoga semuanya sehat, semangat, dan juga tentunya siap untuk menjalani hari ini dengan penuh energi positif ya. Sobat Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan keluarga yang berulang tahun, bisa langsung DM Vigo 082155668003. Ya, Respon semuanya, pagi ini kita ngobrolin tentang satu hal yang sebenarnya sering banget kita alami tapi kadang kita gak sadar, yaitu berani keluar dari zona nyaman. Ya, apakah kita memang sudah nyaman atau sebenarnya sedang terjebak saja ya? Ya, karena nyaman itu menyenangkan, Responer, tetapi terlalu lama nyaman juga bisa membuat kita untuk berhenti bertumbuh. Ya, pernah gak sih Responer semuanya punya keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru, like kayak experience yang baru gitu ya. Pengen nyoba hobi baru, pengen nyoba pekerjaan baru misalnya, mau pindah pekerjaan, mulai usaha juga, belajar keterampilan baru, berani menyampaikan pendapat, atau bahkan mengejar mimpi yang selama ini cuma disimpan dalam hati. Ya, tapi kemudian muncul suara kecil, nanti dulu deh ya kan, takut gagal, kayaknya gue belum siap deh. Bagaimana kalau orang lain gak dukung ya, gak ada support dari orang lain. Akhirnya kita kembali ke rutinitas yang sama, bangun, kerja, pulang, istirahat, lalu mengulanginya lagi besok. Bukan karena kita gak punya mimpi, tapi karena kita terlalu nyaman dengan sesuatu yang sudah kita kenal. Nah, respon semuanya, perlu kita pikirkan adalah apa sih yang terjadi jika kita berada di sana. Mungkin hari ini ngerasa aman nih, besok juga kayaknya terasa aman juga, tapi satu tahun kemudian kita bisa saja melihat orang lain berkembang, coba hal baru, capai sesuatu yang dulu juga pernah kita impikan, dan kita hanya berkata seandainya waktu itu saya berani keluar dari zona nyaman kita. Ya, justru itulah, respon semuanya, yang menyakitkan adalah kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Lalu bagaimana nih caranya supaya kita keluar dari zona nyaman? Ya, gak harus langsung melakukan sesuatu yang besar ya, mulai dari step by step dulu, langkah kecil. Kalau selama ini kita takut bicara, coba mulai berani menyampaikan satu pendapat. Kalau ingin belajar sesuatu, daftar satu kelas gitu ya. Kalau punya ide bisnis, mulai riset dulu. Kalau punya mimpi, tuliskan dan buat langkah pertamanya. Jangan menunggu sampai rasa takut hilang. Tetapi karena keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian itu adalah tetap melangkah meskipun kita takut. Dan satu hal lagi, respon semuanya, jangan membandingkan langkah pertama kita dengan pencapaian orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing tentunya. Yang penting hari ini kita sedikit lebih berani daripada yang kemarin. Dan pagi ini mungkin responer ada di antara responer yang sedang berada di depan sebuah pilihan, tetap di tempat yang nyaman atau mencoba membuka pintu untuk menuju sesuatu yang baru. Kalau memang sudah lama ingin mencoba, lakukanlah. Ya, mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk responer berkata saya akan coba hal baru. Ya kan, mulai saja dulu, karena hidup bukan tentang melakukan tempat yang nyaman. Hidup juga tentang berani bertumbuh, berani mencoba, dan berani menemukan kemampuan diri. Nah, kita dengarkan dulu lagu pagi ini sama-sama, I Just Mike dari Bruno Mars. So, this song for you.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93.0 Respon Family Station. Good morning Respon semuanya, kita lanjut lagi ngebahas topik kita pagi ini. Namun sebelum itu, bagi Respon semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Ya, kalau tadi kita bicara tentang keluar dari zona nyaman ya, di segmen ini kita akan bahas berani atau enggak berani nih. Tapi ada yang selama ini buat kita takut untuk melangkah kah? Respon semuanya, coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang sebenarnya sudah lama enggak nyaman dengan pekerjaannya tetapi tetap bertahan karena takut memulai dari nol. Ada yang punya keinginan untuk berbisnis tapi selalu berkata nanti deh kalau modalnya udah cukup gitu ya. Ah, saya juga udah terlalu tua untuk mulai. Ada juga yang punya mimpi besar tapi selalu sering memikirkan pendapat orang lain. Akhirnya apa ya, sebelum semuanya yang terjadi adalah kita memilih sesuatu yang sudah kita kenal. Bukan karena itu yang terbaik ya, bukan karena itu yang terbaik sekali lagi, tetapi karena itu terasa aman banget buat finansial kita atau buat kitanya sendiri, responder. Pada akhirnya kadang-kadang kita bukan sedang nyaman ya, kita sedang takut aja, takut gagal, takut salah, takut ditertawakan, takut mengecewakan orang lain, takut kalau keputusan yang kita ambil ternyata tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa, padahal responnya semuanya tidak melakukan apa-apa juga sebenarnya adalah sebuah pilihan ya. Dan setiap pilihan tentu punya konsekuensi sekali lagi. Jadi pagi ini coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa sih yang sebenarnya ingin saya lakukan tetapi sampai hari ini belum saya beranikan gitu ya. Mungkin jawaban adalah sesuatu yang selama ini kita simpan sendiri, sebuah mimpi, sebuah keputusan, sebuah perubahan, atau mungkin sebuah langkah pertama. Dan jangan kemana-mana respon semuanya, karena kita akan membahas satu hal yang seringkali tidak kita sadari apa yang terjadi kalau kita terlalu lama berada di zona nyaman. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, so tetap stay tune di 93.0 FM. Vigo putarkan lagu dari Level Up Lemon. Nah, kemana-mana respon semuanya di pagi ini. Semangat terus.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko. Dan tidak terasa respon semuanya di jam pertama kita dalam program Semangat Pagi sudah usai. Ya, kita akan nanti dibalik lagi nanti di jam kedua ya. Tetap bareng Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Respon semuanya, selamat pagi dimanapun berada. Ya, respon semuanya.